Ruth Meril ada bersama kita, mengucap selamat berpagi dengan selamat bertugas, terima kasih. Menuju salam ti kuana neka so ani obar bara so ingan kuana harap so ingan daan keadaan de sihat sija kuana mengupikah kuana salam hujung minggu kuana terima kasih anda Ruth Meril ya ada bersama kita ada berpagi ti. Masih lagi J Chun Fo pun ada bersama kita. Mengucap selamat berpagi ke Baladingan dan Keping YFM Bidaya Duringgu Best pun ada bersama kita berpagi ting. Mengucap selamat berpagi na Nudu Baladingan. Mesti lagi ke Tim DPB ke Persatuan Pembina Seni Music Bidaya Kuching. Salam damai dengan Blessed Saturday ke semua belah kita ya. Mesti lagi Ronald Dennis pun ada bersama kita. Mengucap selamat berpagi ke semua belah geng-geng awak dengan ping-keping YFM Daya. Harap pada kita semua sihat selalu ya. Aikan Nurul Atika penada bersama kita berbagi ti. Mesti lagi Andy the Boss, Andy Laku ada bersama kita berbagi ti. Ucap good morning nek semua bala DJ-DJ RTM kuana. Terima kasih nek semua bala ping-keping lagi kuana. Okey, mesti lagi Simoni Karong penada bersama kita. Ucap selamat berbagi, selamat isan-isan nek geng-geng awak nga sepre peminat setia YFM dia kuana. Blessed weekend everyone kuana. Terima kasih Nek Simoni Karong ya. Okey, masa lagi Christopher Nili ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi Nek geng-geng awak. Haraplah kita semua nasihat selalu dan semoga terhibur. Salam so Kampung Punau. Terima kasih Nek Christopher Nili ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Asfian Mahyus penada bersama kita Mempawah Kalimantan Barat. Mengucap selamat berpagi, salam ceria sahabat di YFM Bidaya. Salam ceria berpagi ti ya. Masuk Kalimantan Barat. Haraplah kita semana sihat lagi de dapat keping ya. Baik nada Johor masuk Bumi Kenyalang dan ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Yulianus Ludin penada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi, selamat bertugas, salam sejahtera DJ dengan sehat selalu. Terima kasih nek ya Yulianus Ludin ya. Masa lagi dah berpagi ti Peter Kilang penada bersama kita. Ucap selamat berpagi Medesem penada bersama kita. Ucap selamat berpagi nek peminat-peminat dengan ping-keping dan dapi-dapi dan masai tina. Selamat berpagi dengan salam Mekat Krimohas. Kita bersama lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti 4 minit rimpas pukul mahi berpagi.

Okay, bersama dengan Lily, dengan Nadine, The Martina, Sabar Kacun. Ya, mana pun sama-sama kita sabar kacun. Bekali dan nanti ada program kita yang pun bala dengan kita. Ya, mana pun harap kita sabar. Tapi saja penyalan bala kita ada nanti. Bekali ada ngabun bala dengan kita. Beraya-raya saja ada nanti. Baik nera nuju anda ke Bandar Raya Kuching ya. Tinggal bila kita ada baru pagi ti ada nera nuju anda ke Bandar Raya Kuching. Masih berantan dengan motor ya de Batu Mahi. Ada hal accident habis laku de jiran Batu Mahi ya. Ini pun ngarap kita sabar. Ngarap kita tok destinasi de tuju kita berupa giti abih keadaan de selamat ya. Okay, selamat pagi ni ke Rachel Marikan. Ada bersama kita berupa giti ucap selamat berupa pagi. Selamat tugas dengan salam ceria selalu so siburan ya. Okay, masih lagi de berupa giti Christopher Muni penanda bersama kita. Ngarap kita semua nasihat sihat selalu. Nginya mabak kurang guana haraplah kita harap bala bidaya semua nasihat serta terhibur dengan lagu-lagu je binain beda DJ kita. Terima kasih ni Christopher Muni ya. Lagi okay, masih lagi Nurul Atika pun ada bisa mari kita ucap selamat berpagi Nunem ne ke ping-ping YFM dia ngarap kita semua nasihat terasen de anuti salam ceria salam manis Mesu JB ya. Okay, masih lagi James Pengiran penada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Adriana Rina penada bersama kita berpagi ti. Nuju salam ne. Nek semuanya dah kenal adep ne. Tujuh lagi nek mamak de kampung Pelaman Baki Tajung. Kekambat lagi nek Feben M dengan grup. Dengan asyasi saja de puan adep penakuan. Terima kasih nek Adriana Rina ya. Okay, masih lagi de berpagi ti. Dah ada bersama kita Vilonia Elizabeth ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nuju salam na nek bala group fan club bala inya ada TikTok kuana dengan de Facebook. Terima kasih salam Masutu dan Miri de berpagi ti ya. Okey, masih lagi Derek Essen pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas dengan lagi tuju na nek ping-ping setia YFM dia semoga sihat selalu kuana. Masih lagi Roy Kwang penada bersama kita ada berpagi ti. Okay, Nuratika menang Pasir Gudang berpagi ti Peta Rengit kuana Anyap Batanu Tengah Bingara Peras kuana Omanipan ada Bandar Raya Kuching pen kedua-kedua nuti ada hujan ada prapasir hujan lagi berlaku wang bingara dengan lagi wandu kadang-kadang hujan petir lagi de Bandar Raya Kuching. Umani pun ngarep keadaan jerebu de seluruh kawasan de negeri Sarawak ira pagu timpu kudu-kudu andu de ramandekti ngarep keadaan pun balik mung de biasa ya. Mana pun keadaan de masa itina masih jerebu ya. Okay, masih lagi Nur Azira Azira pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi. Selamat berkonti, terima kasih. Nuju salam de berpagi ti de geng-geng awak dengan pimpinan setia YFM dia. De kenal adepna de berpagi ti nuju salam na nek semua bala ping-ping setia YFM dia. Ya adep jaga adep kuana. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti ya. Okay, bersama dengan Christopher Muni, Cinta Bujang Maru.

Okay, kita berbual bersama dengan Christopher Muni dan Martina Cinta Bujang Maru ya. Okay, selamat pagi nak John Duke ada bersama kita berpagi ti. John Duke ada bersama kita ucap selamat berpagi. Sekejap kita sama-sama ngocit YFM dia ke mana. Okay, masa lagi Peter Kilan ada bersama kita menang line kurang paguh de Nuti ya. Ini pun terima kasih setia bersama. Lagi masa lagi Jini Lilot pun ada bersama kita ada berupa kita ucap selamat isan-isan, selamat bertugas, terima kasih. Masa lagi Charlie Chung Tyson Lime pun ada bersama kita ada berupa kita menuju salam na mesu Semenyah Selangor, salam ujung minggu na nek semua bala kita kuana nek geng-geng awah dengan fan club. Masa lagi dah berpagi ti Donny Lim berada bersama kita ngucap selamat berpagi. Nelson Tony ada bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi. Michael David Protasi ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Clifton Cliff ada bersama kita ucap selamat berpagi. Salam mesra di para peminat setia YFM dia, semoga ceria-ceria selalu dengan selamat ujung minggu nak semua bala kita. Okay, masa lagi biah-biah pun ada bersama kita ada berpagi ti Medesa Menang Kedah Jerebu ada siburan lagi ada pak nipis-nipis kuana. Mengkurangi cek lah ya. Okay, selagi Mariana Adut ada bersama kita ada berpagi ting ucap selamat berpagi. Lek semua bala ping-ping dengan selamat menjalankan tugas kuana, terima kasih. Aika Christina Mape ada bersama kita berpagi ting ucap blessed Anunem, selamat bertugas Nudu DJ, terima kasih. Salam ceria, dua sihat selalu kuana. Nudu so ingat di Ngojit Radio di pagi iti kuana, terima kasih nek Christina Mape jadi bersama kita berpagi ti ya. Okay, Richard Linggan benda bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Salam Mesu JB nek ping-keping YFM dia, happy Saturday Mesu Depna. Okay, masa lagi dah berpagi ti ya. Durin Gubes ngucap happy birthday Nudu Puan Nyimoy. Anu ti semua perin berang peri 2026. Selamat Anu Mayan bagi bila kita ada nyemut Anu Mayan. Pertama na Puan Nyimoy ada nyemut Anu Mayan Anu ti ya. Semua perin berang peri 2026. Semoga bila kita sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa ceria-ceria selalu ya. Terima kasih benda bersama kita bersilu lagu-lagu hibur kita ada berbagi tipis isi makat kerimahas.

Okay, lagu bersama dengan Tony Bisben. Lagu dia berkenaan napa-napa ya. Wani pun apa kita napa-napa, enggak pernah tahu kita ada berupa gitu ya. Tapi saja destinasi darat tuju pada kita. Masih lagi ada berupa gitu bagi bila kita ada bertugas. Selamat bertugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada anuti. Dengan lagi bagi bila kita ada pecinta nyeha berpagi, selamat nyeha berpagi, selamat serapan berpagi. Supaya kita senceng ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nuti. Supaya bila kita ada tenaga kini kita nyalan tugas kita ya. Okay, salam ceria selalu bagi bila kita ada Randek Bandarai Kuching. Dera Brown Dek Bandarai Kuching ya. Bandarai Kuching mencukup timengen de masa itina. Mahi pimancang-pimancang de menatur berbidang masu sewa-sewa de merimpas ya. Bagi-bagi kita ada rangacung kuasa Putrajaya Kuching. Bila kita boleh matas saja Minanarud pembuleh yang kejap pembuleh matas cimatan daruhana ya. Okay, kita bersenang lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi. Terima kasih, minum bersama. Hasmum Pri'i, Nuburana Pri'i 2026.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Okay, bersama kita ada berpagi ti Matt Hoon ada bersama kita. Masih lagi Landi Lamit Nenek Villa pun ada bersama kita ya. Ucap selamat berpagi. Suvanya Gor pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Radio tetap on. Salam damai dengan selamat berpagi DJ Bayar Sopinyojit setia YFM dia. Okay, Suvanya Gor pun ada bersama kita ya. Ada berpagi ti. Umani pun terima kasih bini bersama. Baik, ada sendik di Johor. Ya, setiap bersama ada berpagi ti. Salam ceria-ceria selalu. Masuk meet ke YFMBD RTM Kuching. Ya. Okay, masa kita cukup cemburu. Ha, 5 minit lagi pukul peri berpagi. Pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingakah. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ribas M, Bata Bersilung bersama dengan pengaruh nami dia beken. Dabi pengisi yang dengan diharan. Ya, ne pukul 2 darang nuti. Kita lebih sama dengan pengaruh nami dia beken. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi di Sepung Peri 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia, Madani dengan selamat bertingkah.

0: segmen Yengan di Are para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, kita bersama dengan WFM Bidaya bersama. Ada segmen ini yang diaran selamat pagi. Ini tu sudah dengan kita bersama dengan Nunu Amuniti selamat nyong minggu. Ini tu so baru pengajit WFM Bidaya. Dikira ada kisah yang ingin kita pagi di kedai di Sumpri dan Bumpri dan sawah 2022 menuguran dan Amuniti atau murid kang onuka Sumpri dan bulan September. Okey, ini dengan sofa ni jaya yang bersama dua DJ Mil dan segmen berkat kemahat Stadin pukul 9.30 ingin bersama doku DJ Philo dan pagi ini selamat hari jam bersama pas ngunu dan pukul 5.30 pagi ini dia dari sama-sama ngejit kalau biasa dia belajar sinabi putis pas ini dan pukul 9 pagi dari sama ngejit program cerita lagu BDSN siaran ulangan dan anu ini ya. Jadi ini antara kedak-kedak sen pengisi segmen ini yang diaran dan anu nom dia kedai ini dua kita buat lagu pibur dan segmen ini yang diaran. We'll be right back.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta ri bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Dayak Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Tomon Small. Alright, jadi buat ini aku dudukkan top 10 charta atau sana minggu lepas. Dagi minggu lepas ragu. So, Tony Spoji mujur ngitaran topat ke juara sana minggu ke taruh. Jadi mungkin mun minggu itu, okay, ke ragu ini masih lagi. Tapi ada ngitaran topat. Jadi sekiranya mah, iyo masih lagi juara minggu itu ragu ini mau pat sido juara. Ragu ini le berpuluh so charta. Saana minggu itu bukan stegalio kurang undi pak raguino mo pat sido kali juara dua boleh le odi cia osu oto di akedem sina man kolo mi di sindok padang merdeka ino janji tahun ya spoji enang selalu rami ya. Jadi ya rami-rami ya tabannya odi man mikolo. Alright, jadi ino kedudukan top 10 charta atau saat episode kita 25 sementara lagu-lagu de selamat minggu lepas ino kada lagu dut gedut goyang dangdut sembuk linas dawoi so Valerie Tiam Pak Mung Padi dan Mampa so Alan Lupeng berubah challenger Steady Babe, so Loni Timala, Dua Amuk, Dayung Bedaya, so Del Velo. Sementara lagu dah berpuluh, minggu lepas, ino ragu, so Shia, ragu de Adana Jawa Pingudip. Sementara ragu bau dah baku barut, minggu lepas, ino ragu, so Eric Tripodis Band, ino ragu de Adana Andu, da Nyanduna. Ino ragu bau atau minggu lepas. Jadi ragu ki lagi dah baku barut, minggu itu. Sebab pagindi lagu dah berpuluh minggu itu jadi kajon dog penubon program carta oto itu tia right jadi bisa maroku nog pukul semondi pagi dua oto ngojit dia wat ki wat ingan tapod ngundi lagu-lagu dan carta versi dan belon.
1: Popular.

0: Mall Nogleh Juara. Itu deh, Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak Kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuang pukul semuang pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Ok, jadi jatuh sama-sama. Mula penghitung susun carta tusan minggu itu dengan ragu di tempat nomor lah.
1: Nomor semua.
0: Ragu di tempat nomor semua. Minggu itu dengan ragu. So, kumpulan Peace Band masih lagi ngitaran topat de kota minggu lepas. Dengan ragu dan tembangan Dayung Kumang kali itu yang ngarang 100 mong undi dibanding minggu lepas 104 undi. Minggu itu lagi kurang 4 undi ya. Jadi sebab ini ragu masih lagi ngitaran topat kedudukan tempat nomor semua. Pakai ragu itu masih lagi dan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya. Terus bersama rekoi di carta lagu-lagu budaya noga obuah program titik sementara tiak di tempat nomor puli ragu seperti Thompson ragu dan salaku kamalia ragu itu rabu ni tempat ke tempat nomor puli

0: Pirat Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotoda pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod ragu ingan. Pasal meropas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.
4: Carta laku Bidoyo. Evolusi music oto.
5: Para jadi nanti ragu di tempatan nomor prii minggu itu so penyanyi Freddie Thompson dengan ragu dan salauku kemelia. Ragu ino rabu ni tapat setapa nama moi minggu lepas ke tapat nomor prii minggu itu. Alright, jadi dang pukul semondi Robi tia atau akan berlintas langsung dua pengarun ko ih yana Maslin di Semedang saat ram ataupun adat ngubur berdau misi ataupun staff nurse Debra Moset dalam pukul semong setengah pagi titik pakai report yang nanti dalam pukul semong ni. Jadi harap untuk sama-sama tapun ngajit lah in report so Maslin tiak pukul semong ni lalu ya. You know, lepas titik dalam pukul semong ni lalu. Okey, jadi atau sama-sama berdoa saat semong ni tolong berdoa Debra, watino ke tulang berdau JC, watino ketung Henry supaya semongi berada muno abah taban ke nanya adi bingung topak ya. Watino ke atau berdoa saat berdau dua naan lagi ada jadi mangsa tragedi helikopter rabu di Long Lelang, ya no Dr. Ainul dua pilot lah harap. Semongi berada mana pun dan anilangnya sindok dua topak walaupun anilangnya ia mengubur pakai adat de Bokon. Okey, jadi dan ngono dua dilepas soto mo kilanang gogoh lah ngojit kejadian tragedi helikopter rabu ini you know. Dua itu bukan perkara de sengaji itu lah ni perkara denangnya moh anina nasib pete ninangnya penusahin obraku dahinya jaka-jaka nang obraku dan onu duo minggu ropas duo oto ninangnya sama-sama berdoa lah supaya suak kerajaan ngubur ataupun kerajaan ngubur suak mangsa itu portapor ponu dengan mujur. Okey, jadi pukul semoni lalu tiak atau sama-sama bersiaran langsung dua Maslin di Kupo Semedang saat ngojit report yo ninga pasal oni dogi berlaku di Kupo Semedang dan Masa Adin. Alright, jadi ingat masih lagi bersama doku dan program carta lagu-lagu budaya top 10 carta di mo ingat ngundi dan tipu di minggu lepas. Jadi setiap minggu memang aku akan ada ingat ngundi lagu-lagu dan carta itu ingin peluang ni minggu ngundi ni account Facebook ni undi CJ. Jadi dia seon Robi, jadi sekira ingat laan le Robi sana ingat boleh buka le buka-buka account Facebook ingat saat ngundi ataupun ingat amot-amot lah bala penyanyi remuti boleh promote lagu lah ngin link undi itu nudu bala dingan lah tak bala demuno ngundi dek susah senang saja klik like saja di punuk ragu ada obok balot da Facebook. Alright, jadi kita berlari ke ragu atau di tempat nomor
6: nomor moi
5: ragu di tempat nomor moi ragu da berentak agogo. Ya, bersama ada Patrick Debeng, ragu dan agogo yang senuh. Jadi ragu itu minggu lepas di tempat nomor prii, maat di tempat ke tempat nomor moi. Sementara betul nak tia di tempat nomor ju, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon. Ragu itu ingin tarang kedudukan tempat nomor ju ya.

0: Eh? Oh, sini sila sabi dalam tawron ni rin. Mato mo, Josh. Sige mo na.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tuto ko sabi ko dyan ang tawron ti. Di pa tuto gamot tawron ti mugan ako. Ano nga doon ko yun? Eh, ano jawa ti? Di pa tuto yun ay oti ano ti?
1: Josh! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dah hantar runti. Mugan-mugan-mugan ya. Ih.
1: Eh, aku tuk baku dati ke muti mula. Dia menaim dati na.
2: Eh, aku tanya nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Eh, tak bisikal lo ni aku buku le nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Ih, muti.
1: Eh, nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ni lem ngajuak eh.
2: Eh, dia mu puan eh. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dek aku gatung ti. Eh de patut mula pilu.
1: Ani nak ki kau dengar ani apa?
2: TV meninggal binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Eh aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku dengar mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Eh, mau mas barang sini lah. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti doh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lati buka.
2: Eh, muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa pegangkung ke.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Bendera ti. Dolek aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dropas.
1: Iya patut. Dolek aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa aduk gemar pakai ya. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale mumit di tikuk niti ya. Tuang aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya main.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual main? Dia mau jual nak?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tuh kekerin bendera muti.
2: Tiap pagi aku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dekali ke? Ganti itu timu ti.
1: Ah, tapi ingat ya. Iti ya, masa mulai pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dari yok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Ah, mau di bendera no bu gatung semu. Nak dipapi melakit ni, bih. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak foto bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
1: Uwi ya, ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna, ge.
1: Pakai uwi no, tak toka apa yo. Mak dah ya foto dia bersebak buah. Wati doh ya. Pak paling ni ya, mak dah terbalik ni.
2: Moki pun dah terbalik, mai. Dia patut.
1: Wat itu? Mau ingat eh, dia warna biru lagi bita kan no? Ya mesti ke semua di ke umiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti ni?
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya. Pakai laptop lagi ya?
2: Yo.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mutik. Nok tiak nada-nadanya susah ke?
1: Yo. Terbagi asa mulai pasang ya. Tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak u. Asa dah cukup. Tengok ayu no. Mita dia ayu kan ya?
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Top 10 Carta Lagu Budaya Sama DJ Jones.
2: Nomor 7.

0: Alright, jadi nanti orang gua tadi tepat nomor Ju Cinta Kajun Kajun so Valentine LS. Jadi ragu ino dan minggu lepas ya, dari berubah kedudukan masih lagi ngitalan tepat nomor Ju ah. Dua osi duraan leh ngundi ada ragu ino maat lagi kedudukan ya, ingan boleh leh ngundi Adin sebab Adin aku mau nak adon ragu ino dan Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ini dia atau di lebih jua lagi dalam program Carta itu aku dan juga selamat pagi dia duduk Puan Nyimoy selamat pagi duduk ah. Selamat pagi kan duduk Puan Dorin Gubes sebab ini okay. Duduk James Pengiran atau lagi Henry Bali dalam pagi itu terima kasih sebab ngajit Radio YFM Bidoyo atau lagi ke Cicun Fo atau lagi Dolly Tawin selamat pagi. Selamat pagi duduk Ronald Dennis selamat pagi kan duduk Midesem. Selamat pagi duduk Rachel Merican, Dennis Lee, Donny Lim, lagi bersama Dato, Lawrence Mick, selamat pagi, yang selamat pagi bersama carta lagu pagi ti balageng, PPSMBK, selamat sehat, salam sehat semua pagi itu, yang alright, selamat pagi duduk Christopher Nile, yang selamat pagi DJ, terima kasih. Nudu so ingan dagi nyukong lagu-lagu atau budaya yang harap lagu budaya tetap sama-sama mujog sama kodak lagu-lagu bangsa Bokon. Oke, selamat pagi kan nudu Nurulatika di Johor Baru. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis Atiang Pakok atau lagi babai konten. Selamat pagi. Selamat pagi kan nudu suak balengan dagi ngoji toku pakai radio YFM budaya di 02.2 MHz. Watino kan di 02.7 MHz. Watino kan ingan dan ngoji koi di platform digital di RTM Clicks watinoga di portal radio rtm.gov.my watinoga ingan de ngojit ko i daki-daki si je dang pagi ti ingan de ningga aku di Facebook dah pagi ti dua minggu aku dai ku ruah di Facebook padahal masih ge ogi tugas ada peruah ragu dan carta iti terima kasih sebab sukong ingan ogi ke doi ingan kilian aku di Facebook ingan tetap nyukong terima kasih bogo-bogo. Alright, jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu tempat nomor nuam dalam pagi itu atau bersama dua Nazri NJ dengan ragu dan amba kai si barang ragu itu pun dah ikat berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor nuam betul nak tiak dengan ragu di tempat nomor lima ragu joget bersama di Vipers ragu dan joget bujang nami ragu ino rabu di tempat so tempat nomor 4 di tempat nomor 5 atau ngojit dia so Anazri NJ amba kait sebarang.

0: nyanyi baja lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kik kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongan borak.
1: Bukan toh ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man pokok lepagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?

0: alasan si Jainon eh nak kesusah ngiba jalo gemilang. Otong ngiba jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Oke lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Mage komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on teh masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menurut tak sama-sama ngiba leh.
0: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat petrol.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, berbetayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nob in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Sehat tinggal dah nudu nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu jadi aku mata bermu lebih taruh perlu lebih sawa start so gaji paling esok cuman esok gaji lah sit berbetul gaji dekat zaman Nadin luas so college atau luas universiti sama sekali mau get degree tadi oh botang kaji ya sekolah payu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi di orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat sama sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pak Ketan, dengar tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Itu berapa ada ke...
1: Coalition.
2: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Kenapa tu lintang ke, Tuan Putra Zaka, atau benda sonjongkan ini ke. Jadi waktu luar itu yang dapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau... jadi mengajar di untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud. Nomor 5.

0: Kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan Pengitu ang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Alright, jadi kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan episode Carta ke 22 minggu iti. Anu iti 94 bulan Pri'i, sewa 2022, mak komut anu taruh iti 96 bulan Pri'i iti ialah Ondu Malaysia. Jadi Ondu ngantuk natong Sarawak, Sabah, dua Singapura, makuang dapat dua Malaysia, pakai makuang dapat dua tanah Melayu, saat kakak Malaysia pak Singapura ruah selepas ini. Jadi supaya Sarawak, Sabah, dua tanah Melayu saja kakak Malaysia dan sewas mempunyai 60 taru. Jadi ini signifikan semua nomor bulan ada untuk taruh itu. Ondu ngantuk natong ondu pikakat Malaysia. Ya, lebih kurang 50 taruh sawah ya. Beda salahku 50 sawah ya. Oke, jadi bukan 50 taruh sawah, 60 taruh sawah. Alright, jadi ini ialah ondu Malaysia. Mak komut bekabar di alur gemilang tu gutan daki-daki saja mak gutan di tengah borak mak gutan di boli tu ya mak ni mokos ditunggu sebab ingat ya dah binila no jadi songot jadi kala pun panai bu kata ya dua sekira ingat memilih binila no limo sawa terlepas paguh ingat nukar dah milih binila ada bau lebih terang lagi warna ingat boleh mokos di koyu ingat boleh pinjam ani koyu ane pun dah ani nyanangnya tahan pimipis mokos di ni no di tahan pimipis ni no bukan nagutan di sinok getingan ka ataupun di tongon koyu ka ni ka binira atau bikibar mada rabu ma oda iyo lorak ma oda iyo ni nyanangnya mo kurang warna tia kada sketsa-sketsa lagi kai main dan babo itu mak ninangnya Prabu binila Malaysia watinaga binila Sarawak pun watinaga ingin boleh ke kibal di sidoh le binila Malaysia dan binila Sarawak sa pikiran dan pimakuang Sarawak dan Malaysia dan sawas mempunyai 60 taruh ini ialah di peristiwa di sukup nang ayuh roti ya. Alright, jadi lepas itu ya dan pukul semuanya lalu atau akan berlintas langsung dua pengarun koi di Kupo Semadang dari puan nasi dulu ini no puan kuningnya gambar itu ya lagi ada botol dan grup koi gambar ya mungkin Angeline akan ingin report so Kupo Semadang saat pagi itu dua harap pagi itu suak kerja di Bondai saat odi ngubur odi ke gereja tiap mujur tapi di Bondai dengan punuk teratur lah ya jadi harap kerja anu itu suak penuh dengan mujur. Alright, jadi hari ini saja pengguna kerja ingat dah anu itu baik tinggal dulu odi ketoyak ke ataupun ini sebab atau ingat adin masalah jerubu pun mau makin kurang badai salahku di Sarawak dan minggu itu dan jam adin kadar anino IPU di Kuching pagi itu setakat teringat dia ya sebab ia buat rekod setiap 4 jam jadi ingat mungkin mun keadaan jerubu atau ogi rahmat nisit okey teringat ada di Kuching ada 120 moi sementara di Kota Semarahan Pri'i 2 deserian 174 jadi ini you know, IPU ditaruh topat di bahagian sebungas di Sarawak yang di bahagian Kuching Semarahan 2 deserian. Alright, jadi ini IPU dan pagi ti ada pagi ti sekali dengan Ogil dan pagi ti sama-sama leh otonai dengan Otin dan suku Prami dua mak komut buka radio ingan jawon-jawon sa ingin dapat ngajit suara aku dalam pagi ti program carta lagu-lagu budaya pak sekira ingan ada ngipak binatang mungkin ingan ada nakap oyuak ke honik dalam pagi ti dah lepas mak buka dah jawon pakai earphone saja sebab sekira ingan buka jawon-jawon ti abu bu. Alright, jadi bersama lagi dalam pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat nomor
1: 4
0: ragu di tempat nomor 4 minggu itu atau bersama dengan Ada Vision Ocean, Ragu dan Rindu Rindu Sayang, betul nak tiap dengan Ragu di Tapan Nomor Taruh, Vivian G dari Bujang Serian.

0: Пират Писама.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Ani ada buku mana ada office ni? Bun, todang babu buna.
2: Ani ada buku na, ani ada buku.
1: Ani di mana no? Sampai mana buku ah?
2: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ani di mana no?
2: Nah, katiknya.
1: Dia. Ani no?
2: Nah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Oh ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
1: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
2: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dia topan kuki spetal na.
2: Bah, dia mau bisa tak? Oh ni dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ni kat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo na apa mo na.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Dia sama ne.
2: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nono nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Adi. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: ani katunahnya ada mengseet da jarang bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Mani ngabat moto mengseet na rah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekajap barek. Ragapi, kenceh. Tebak mo. Pilih mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka semita mo. Buka. Dari na. Bawah muto muyatu lagi temengen bikilat pak biet mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ade perembur simpang pasang si ganelamu dan si kerjap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kalah masak muto
0: tebak mu mau berparit yuk na becek

0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai di beton.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kubuk mokat hujan.
3: Jamai otobi bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otobi doyo. Program live Ja Otobi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Untung adi begatung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan kastam, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutub penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai

0: na anti-spyware aribao ka batu di komputer ta. Pakai tips internet selamat ati yang ta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Nomor taruh

0: mong nogle juara itire Calta Music de kajon kajoningan Calta lagu bedoyo evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onun di pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onun uam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin joga di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Carta Lagu Bedoyo bersama DJ Jones. Alright, jadi pagi lagi bersama doku George Martin doga pukul semong di lalu pagi itu saat Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Saat episode ke 26 minggu itu ragu-ragu di mau ingin ngundi dan tipe ni minggu dos kira ingan raan dan naik bau dumaningan ingan boleh ngundi start so adin su ragu ina mogi dan Facebook ingan jangan klik like si je di punuak ragu ino. Alright, jadi ino cara ingin dapat notu kedudukan Carta atau saat minggu bau do kuraan dan juga anda selama pagi duduk Jackson Return do gib sama doto di Radio YFM Bedoyo di Facebook YFM Bedoyo dalam pagi itu atau lagi Genur Azira Azira atau lagi Kelot One selama pagi duduk Zach di Vipers joget bujang demi itu ya selama pagi duduk Kurt Alvin dalam pagi itu selama pagi ceria-ceria selalu nah selama pagi duduk Simone Karong dua suap balas dengan tu ada lagi de bokon de masih lagi setia bersama Roto di Radio YFM Bedoyo saat ngojit top 10 Carta atau saat minggu itu watin lagi ngojit dua nyukung industri music lagu-lagu atau berdua sekira doi ingan osi lagi dari nyukung industri atau ya. Alright, jadi atau beralih ke lagu atau the naib juara saat minggu itu
3: naib juara.
0: Alright, naib juara atau saat minggu itu ialah lagu So Imelton Joning lagu dalam jerak yang pimo minggu lepas lagu itu di tempat nomor taruh minggu itu ia maat ke tempat nomor 2 selepas ia ganti kedudukan lagu so di tempat nomor 2 jaya ya lagu so lagu di tempat nomor taruh jaya dari Bujang Serian so Vivian G duo betul nak tiak dengan juara atau saat kali keempat ya lagu Man Mikolo so Tonis Joning lagu Dadon Seraru Gaon Pak dia ya ja atau sama dia ngojit lagu naib juara atau lagu so Hamilton Joning lagu Dadon Jera yang pimoh Carta lagu-lagu berdaya episode 26

0: oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih kulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.
2: Sama Roku Josh Martin lagi semua lagu paling popular di YFM Bidoyo, carta lagu-lagu Bidoyo.
3: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin. Enah Jaya ingin menguji top 10 carta atau saat minggu itu dengan ragu seraru gaun setonis poji. Mohpat minggu berjujut jadi juara mingguan. Jadi ogil ingan de obah cia sudah pasti dia man mikolo di Padang Merdeka, sindok Padang Merdeka, ide di Padang Merdeka. Sebab doi kede mikolo tengah-tengah Padang ya, mungkin ogi ada bingon kede bersinar menolong ingat ni lah ogi. Sebab dia juga so open air. mungkin oginya al beranja atau man mikolo sudah pasti dia tanya nudo Tones Poji ragu dan seragu gaon mau jadi juara 4 minggu berjujut. Alright, jadi ragu itu mau doi dia dan carta saja aku masih nak ragu ino dan Facebook ino ngan tano nudu ingan nang ragu ino mau jadi juara pakai doi lah ingan patut ngundi ya sebab ragu ino mau doi patut mengundi lagi saat minggu bau jadi ragu ino doi apa kebarat saat penghitung minggu bau jadi okay, ragu bokon lah jadi juara selepas itu. Terima kasih nudu Tonis Poji adi mau mewarnai dunia pakai ragu itu masih ragi ogi obah sedia dalam sistem gue ingin masih boleh mitik ragu itu obah main tak pada DJ ada petugas the YFM Bidoyo selepas itu pakai lagu itu mulai tiada carta lah pak minggu bau hingga mungkin lagi ngaji snippet lagu ino saat recap kedudukan carta saat minggu itu. Alright, jadi ino top 10 carta atau saat minggu itu mungkin ingat rakan lepuan kedudukan semong ragu top 10 carta atau saat minggu itu jatuh recap balik kedudukan the minggu itu
4: no more small.

0: bersama.
1: Raja Dino te ragu-ragu da selamat saan minggu itih jokan di sejak ragu da berpeluahin ragu so Tony Spoji selalu gaon juara 4 minggu atau jadi atau mau untuk penubuhan program carta atau dang pagi itih terima kasih nudu suaingan dan mau abis sama doku dan program itih dok tubuh dan ngundi ragu-ragu dan carta itih saan tipun di minggu nog minggu bau jadi nog minggu bau lagi kita berdapat lagi dalam program itih terima kasih bye-bye nudu suaingan jadi berdapat lagi selepas ni minggu. Alright, jadi aku supaya ingin dengan ragu pencalonan bau atau saat minggu itu ragu so Dino itu motui kita seragu itu pakai gitu aku kebalut dan carta ragu dadon dari Pogan. Jadi no kita berapa minggu bau. Bye bye, Indonesia.

putong penipuan nga benerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangduwa yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

0: hati.
1: Okay, lagu Mirror, lagu ada macam-macam dah Vita bantu lagu dan nak buat so good lagu Mirror dan pagi ni jadi jaya teman sama-sama geng Ojit siaran ulangan sejarta lagu BTS harap nangan tiba dah lagu Mirror dan carta nutia jadi harap nangan tersetia bersama duka tadi dan saya kemudian dengan Darren aku lagi sini ni lagu ini lagu The Sun Gwine Teragu dan Sanggup Aku. Tapi sama, nak kena pukul semua 2:30 ya.

Okey, pukul 9.02 yang ada sama dengan Jade siaran di Samiria FM atau bersama Nek Tisi Jak Mak Kambut Purnom Rumi dan Pak Parik lagi bersama dengan DJ Terbakan dan segmen Ancam Pertama. Selamat nyaw minggu, bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Kau sengedau sengelarah menitam lima malang tek lenghi radio kayan miri FM Jakarta ni ha kerene pukul 2 saya minit bulat dau unak loh ke barasa kena mendalok YFM Bidayuh halang opa panitam patoh mencih madi hatang pukul 2 bulat dau ni dan kerene ta alam program radio kayan miri FM. Matoman pukul 22 ane atang pukul telok lebih naa baji dah ikliban ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan doni pelupitan dan bulan pitan duman 2026 megate do 6 lah ya sayu ngelarah ujung minggu sayu ngelarah do 6 mentelok bake-bake halang tek kelenghi radio kayan dunan pelahu mentelok halang tek alam anau telok jaka ni nun dengah mengavan kelotinan bake-bake ina hitam limpa anala batu ngalang mageh kenapa lang melu dahin mentelok halang tek ujung ala nalu nanandi ina hatang dan sayu palangnya wan alang an kelok tujuh. Ya menita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan ha nona pelahu mentelok lang jelang beng apananan dan kelengi radio kayan ngejelo frekuensi ha ngaban kelo ihati ha FMG kusung 6.G dan FMG kusung 7.2 ita malang teh no to ngaban telok jaka nilho dan kelengi radio kayan ngejelo RTM klik sukun telefon telok teh on dan online ya pala RTM klik telok ilo YFM BK norepa YFM Bidayuh kayan ya. Ya, telok alang teh pun Facebook lah dan peji dahik ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan Mir FM dan kalau baran untuk gaya lundoh hangapan kalau ngedoh ni lun dengah kedok kalau ngedoh ni lah lun hadir kalau teh ujung migo ni lah menghadau pia-pia peji kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook tam HP Radio Kayan ya. Ok yang pantang pejoh aku ngena baran no program tamuna pukul 22 junang ai tam ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayak lang mayak daleh tam onan pukul ji ngedau kelenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menuh anan ke peji ta alam dahok do ni. Oh, ada aku mentai na leading Facebook tu lah ya. Nah, aku menuh ni aku mentai nan ah. Onan pukul ji junang peji ta alam dahok tangan. Pukul ji 45 minit aku sengbara dengan sukan. Pukul 2 lebih ai tam peji ta alam program ada tasentam. Menonan ke peji tak alam info pukul 2.30 minit hitam kelenghi long doa nilam sejarah. Pukul 2.40 aku sang pejauh geritam peji tak alam dengah menhawang dalih norepa dengan usuntana dan segmen ngelarah ngeluan yang hapan lasi tak pukul telok lebih matau man pukul telok hitam pejauh peji tak alam segmen tamalang kedua yaitu segmen PDK peji dahin kelok. Ano nana lunana program tam gina limna dang an pamau dan sayu dang pahlaw papan kenap tam laho nana pelahu dang maok dengah maok info lang maring manitam lim malang tek langhi radio kayan miri FM malang an pamau man RTM miri hini. Ya tam pecah klara tam ngedau ni ji lagu alang kenan Yunita Nining ji lagu alang kumate pekale mentelok lim hari radio kayan miri FM.

0: Sarawak Forestry Corporation na pito klo na bangu te iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bahayahunge dahin na bahay banget. Hitok paan ngiyo dahok tobara te iyo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paan hiriak te iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubonganan kalau sengjam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih na mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Larah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sabihan. Huwag tukang sukat. Yang mesti ada planning. Quantity sabihan. Sabihan.
1: Kuga, terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari ngopong, ngopong dia aja. Mau ngopong aja semua kita banding. Benar. Tapi cara ya.

Okey, nona naja lagu alang kena Nora Niza Idris. Salam kaut kena ya. Menitam lima lang tek lang hi radio kayan Miri FM. Telok betul tu minit lalu pukul 22 belak dau. Nuh dengar bake-bake. Hari ini telok Aswian Mahyus. Untuk ni peji ngejeloh live Facebook tam. Ha, page radio kayan Miri FM. Hari ini telok lang deng kelang hi men Kalimantan Barat ya. Ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat pula dau DJ, ceria selalu hadir bersama sahabat di Radio Kayan Mir FM, ceria tengah hari, bahagia selalu. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas pula dau ni kena ya. Okey, saya kena belahu manika Asfian Mahyu, salam paan peji tak lasan Radio Kayan. Maok sayu ngedau lahu man la ingau nona paman bosikah du Zulkifli Abdullah Zul dahin da belain ke baja. Nona kalau bakeh-bakeh lah ngak behdi nena peji kusi long kusi dengah bara nun hadui kalau lebih ani nore pangedau ani menitam le malang tek kelangi Radio Kayan. Ya tini aku kena baraji dengan hal yang jadi tak alam daleh tam nyihati man batu niah tino ji uma dahalangnya dui ha pasen uk batu ni batu niah tasa apa lah ni nak ni tasa jatuh persin ya tak alam tusah tutung jihma anih di dahalang barat tak jatuh kan ni ke ya timan jabatan bo Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak adalah bara pihak dalok tak terima leput bara tak jauh tusah tutung ini tegu pukun pitan 55 minit jih madih ampayan ji pasukan anggota menbalai bomba Dahim Penyelamat Batunia atang tak ngaban tutung ini kiok-kiok 6 minit menuh dalok terima leput bara. Kenalan tusah tutung ani melawin ji uma alang ankuma ke uma kayo ya ayana hati telok puluh kaki kali 40 kaki persegi dahin teguh dalam tang tek apa nani ke dalam nyinang lahik tutung nah uma alang tutung ani di dahin pasukan bomba mano operasi maramapui pakai ji hos salur bantu. Dahin aring nak ke dahin apui dang an aram tek pukun 10:45 minit jihma. Habaran usi ketek hi alang te tawin nore palang mawa te alam tusah tutungan ni. Hadui hadui overhaul laho anano ja am te laan nundi kenundi apui. Nore pa lusang lusang kayo ti halang paan mega alang dang na tutung ngelua ya awi tek ketalang mega laho kita bahian ne bing ngelua nuti ke. Dan operasi ini melalui 6 laung anggota bomba men BBP Batunia dahin tekji kelitak bomba lahu alang ketua adalah PBKG Wester. Alang tulung lahu tekjo hadui marmapui ani hati dah anggota polis Diraja Malaysia PDRM dahin tek 2 anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Yanan dengan tutung alang jadi hak Batunia ya. Ya, pihak sayu tak alam hadui-hadui tam ujung minggu ini inang sayu lahu tek joh keselamatan halam amin wina marung apui nerepah marung karen tak alam amin telok tilahu mengkelong na on paan tua tegu telok musang menamin ampain musang ti ancek lim swiss lirui telok swiss karen-karen telok lang tak alam amin ti an off limuna aram limuna ha telok leka ya ngina telok paan hitok tek joh tu kanan dan lahu mentelok alang tek lang hiri dia kayaan ke hati nunun tusah ti pelalu bara men pihak alang berkuasa norepa pelalu telefon pitan-pitan-pitan bara emergency kedun alang antam telunga ti. Okey, tam pejok larah tam laan aku kena papan telo teji lagu lang kenan Kerolan Malai sayu ujung migu sayu ngelarah menitam lim lagu Jipusu Halam Menkelor.

0: rok nun i melenan.
1: Jan kah rok nun te ka ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina imbeka na mang melak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
1: Sayuk kah? Jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
0: Mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai ini saya berapa harga?
2: Piah-piah ngitam lawat hina tua itam tae, abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya
4: terhina video kaya putong-putong do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado radio kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John Ho.

Okay, langgo alang ko manyerbo lang kanan ada harintam hati hagus hingan alang nay man Kalimantan lah ya deh lah ho mau sekena manitam le malang telah peji telah san radio kain Mir FM nuna pelah ho mangkelo alang te peji deh hek mato man pukul 22 blak dau di atang te atang pukul atelok lebih a ngejelo segmen ngelarah ngeloan henapan ya tini ngendap kui baretam te jo bahasa IPU asap deh tam alang teh hak Sarawak donih ya pelupitan de bulan pitan duman 2026 alang anu sang teh pukul 22 blok daudi. Okey, alang teh ngalong IPU alang amage am sayu menage i hati hak Kuching jatuh 70G Samarahan jatuh 64 IPD Serian jatuh 74 Seri Aman jatuh 64 Seri Kai jatuh 50G Sibu jatuh 50 saya Bintulu jatuh 77 Lunduk jatuh 60 saya Tebeduk jatuh 36 Lubuk Antu jatuh 70 pitan Kenawit jatuh 70 saya Dahin Betong jatuh 60 saya. Okey lang masak ke hati lang habe pihak kapit jatuh sama laju 70 pitan miri 60 pitan ILP miri 64 hak limbang 60 telok lawas 60 dahin hak bario 50 telok. Okey nunana bahasa IPU nurepa asap di alang ankalong te alam pukul 22 blok dawani di lapa nyaha anu dia am kahom ngawan alang hui menoh 200 bi alang am sayu menagih hani ke tek loh kak ya kungina hai tam paan labaha tek joh keselamatan tam nyerepa tek joh agih tam lahu wina dah nyam tam dah kuku tam lahu ja meng tegeri dah ngeluan hawang tek tatah mengkelok alang tek ngavan alang bau loh bahasa IPU na ni ke mengke seben tek musang ring melok na tek alam amin ti antelo buka kipas telo ketamban ti anu na pelahu pengudaraan repa dih talam amin telo ti perlu hak dihalang maang paan lahu ya. Okay, we hati nun-nun alang am sayu naik gak tagih telok, telok am sayu leng batong telok kah? Mang kelong-kelong tu, mang kuman penadol tu abi tena pelesak ha klinik norepa ha umah perah halang jelang beh amin telok ti. Okay, nunani tam peji te alam indeks bahasa asap di halang anusang ha laman web nreb.gov.my. Amin oh nin pukun aji ngedau itam peja-peji tak alam dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur man oh dengah ngedau itam peji tak alam program dahok do ani nyati marung dahok ngesuat nurepah pesuat man adi dan kalau tak kata dahok kalau tak joh dahok ngesuat dahin pesuat ani nak aku basak lim kata lang an kalau okti man itam le malang tak kelenghi radio kayaan Miri FM ang ngedau ani ya itam kelenghi jiragu lang kenan joli jengan yang paling telok peja-peji tak alam dengan ngedau jina gua langkuma nyimu halam ka mentelalim hari dagayan Miri FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu persenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, 26 minit lalu pukul ji ngedau, sengedau, senglarah, menitam leh, malang tek lenghi, Radio Kayan Mir FM ngedau ni, dahin hitam pejah-peji tek jam tam alang kedua. Ngejelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, ya. Jam alang kedua ni, menuhanin ai tam pejah-peji tek alam program dahok do ni, menuhanan ke pukul ji junang. Hitam kelenghi dahok tangan, pukul ji 45 minit, aku sengbara dengan sukan menitam leh. Kaitan pejoh apaji te alam program dahok do anih no dahok nan di te telo nyinang te leading Facebook page Radio Kayan.

Kajalah segmen dah dah ni dah lah aku pilih menita mihati lang geri menita ni hitok ngeluak tak jauh dah tam dahun tam kaya ni hati marung pesuat norepa ngesuat non pesuat dahin ngesuat ni kita melo te ujung ladung ngalang amte ngaban nyeneh nak dikai ngaban laong nak di ngaban nyeneh laong nanti pedung lah bak tasang nyeneh nanti tu pehuat ni tate hal pesuat ni tate laong nanti ngesuat nanti ya ok te payah laong norepa te ngesuat halaong ok aji kata daho marung daho pesuat ni halang ante te alam kamustam kaya no iha kuma iha pesuat men ujung ladung iha pesuat men ujung ladung kata lang kedua ngejelok lang kedua ke hati marung dahok ngesuat alang kuma ngesuat tua kui anak harang tiada kata kata halang ak tete kamu te alam gaban ni ke ni hati kata halang akala te alam kamu stam kan ni awita nyenang gaban ni ke doh ya pui doh nanti ha kena nabok ti abina ya nyarang ha nuti ya ngesuat aku kena nabok man adih anak harang aku nak kurin pido hati ke nga mana anan kata daho alang ante ta alam kamustro kayan anyi nang teliding Facebook tini no si kapayan te alang name au kata daho te jo daho pesuat no repa ngesuat ani di ya no lim na kelo ni di ha ane kelo au kata daho ani na hiran-hiran kelo kata kelo ti u masuk ke akbasa ka menitam lim jangan ngeluak ya ngejelo program daho tam da ni ya no nana daho tam da ni ya ti marung daho pesuat no repa ngesuat ani di angina hitam paan hituk te jo daho-daho tam kayan ni lampat telo am halum lampat telo am haut te adahun tam kaya ni ke kahum lo ka daho alang habe halang am kitan ta bi pelihai-pelihai ke telo pakalai na barang jah am te melak jah am te an telo hadau nuti tu ke te alam adahun telo duan te alam huang amin haut haut dau ya ya nuna na program daho tam do ni nun daho jima lo ya te daho alang ngenap an telo kelenghi nurepa an telo geri man kalau radio kayan mir FM aja tampil pihak pakalai na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung ji saya ji kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Ok, tam peja kelarah tam kelengi ji lagu lang kenan bahalan tigang lagu alang kuma harin mawa dahin man oh nin ake tam peja peji ta alam program motivasi nurepa dahok tangan.

0: manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, hitam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka kudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak. Batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam paladuk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Ngelarah, ngeluan, tehin hapan. Men kucing nis marahan.

kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telapo ti umma wukti nusina jam hata mate doh nusina jam hata mate anak nusina jam hata mate harin nalaan dahin lahu ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema banha bi men utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa ti arakani ani ji kiwah lang ji ak nusi sayu kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani ihana kiwa alang jiak kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam itam ngiwa kat alang anunda kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan sutokna kiwah lang jiak ihana kelunan ngiwa dada urip kerayani nusi halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dadahani abinanan daun Tuhan menitam panak pahrin nyihu itam muke mengiwa dada abin kelunan alang kuman dada nusi dah jam ketalang tenang laan abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah balai te lematai tamanda, balai te lematai hinanda, balai te lematai harinda, balai te lematai anakda, abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kalau anak kui alang nyamake nyam do, nunan petelok lake taman do hinan, deh kalau alang pui ake pui do lah, mang telok ngiwah dada. Kiwah alang ji aghana, kiwah te jako. Kalau alang hipun perah awi kalau alang gak tibi kalau alang te perah bang pasak kalau te huma perah pasti doktun matang ni kak te kana jako ya kan doktun awin kurin dah doktun ani jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin alang dang nasa batong tam kelunan jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu menitam awinanan mangtam ngiwakat alang ciak nuni alam surat Tuhan alam janji manuna hati marung kelunan alang ngiwakat alang salah alang ngiwakat alang ciak alang ngiwakat alang anunda hape patutkah dahin tekap kadahun surat Tuhan nyihu itam mukeh man kiwah alang ciak ani awin kiwa halang jiakani dang nasa urip tam dang gri patai man itam surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be Tuhan koma mangtam ngiwana.

The green grass grows. Alang ugri telo te pala pukunji telo pulu saya minit ngedau jakani ya. Ya mau se ngedau mana adalah bakeh ta malang te ne peji ngejelo live Facebook ha page radio kayan. Harin telo hancok taman ni ha bara sayu blado sayu levi DJ. Lasu lando kame ha belaga ni kena tinan ya. Ya se kena menikah hancok taman oh ha bara dengah men belaga ha bara lasu dau ha belaga. Man harin telo tuan Dan ne habara sayu pahabung dahin kelolim sayu peji pahapan kelenghi berita dahin terhibur man akoi Daniel Bampa man di sound Tech Media Studio Man Kuching Man Kuching kena ya. Ya hak lunduk dah ni pagat berjerebu bi jinun atang tahap berbahaya. Regata batang kayan lunduk sang anak nerepa berlangsung teguh 25 atang 27 de bulan pitan duma 2026 ni nainah peji tak dalam regata ni kena tinan ya. Ya sekena menika tuan Den nerepa Daniel Bampa ya. Nah aku dak lagu kak. Ya saya kena mengkelok lim bake halang tiap peji dahik ngejelo live Facebook. Dan apa ngejelo program Tam HRTM Klik YFM Bidayuh Kayan lain ngejelo frekuensi FM G06.G dahin G0G.2. Ya tini teji kira dah baralah menitam kayan ni Pedgu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato man 23 atang 27 de bulan pitan ni teji petading anak ya hati petading tekna man telok kayan ni alang anak ano te 26 de bulan pitan pukul 7 malam atang pukul 10 malam ha pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 Miri Indoor Stadium. Awi lang kurin harin telok Sharon Uyang dah lam di telok kah pasukan tekna alang mata naran norepa lang kira deng peji te alam petading nen ake te loka tusul an ya tusul an hala mentelo alang te klenghi radio lebih ni itam bara mendahap ke pido hamai ne telo alang haman tekna di nyu dalo peji te alam petading tekna ani jasi kahum kenun dia kahum pasukan alang bertanding ke weh telok tu ke jaki kita minang dah bertanding takna nah weh pulu ni ke nah darah telok ngelungun dahin lah takna ni ke ji main asen tam kayan alang ngeluan lan awi ta nyinang nak ke hapan tu tak nyinang dah takna ni abin itak pesak sang faham kenun alang anda ha barah te alam takna ati ke mentelok alang tuge ke jam te alam leken-leken tak nak hati heo kajau lan kurin kambi tek balai pihakku sendiri ke nusik ku faham ke nun leken alam tak nak hati ke nun leti alam baris tak nak hati ke awidha kuma ni kata pujangga nun apa tek kurin dah lo alang haman tek tak nak ni ke dah lo leken-leken hati ke ji leken alang pakai dahok dalam lah ho tek alam dahun tam kaya ni bina nuti mentelo alang haman tak nak nai peji ta alam petading tekna alang ana ha miri ni mengkelo alang te hau maru ka jelang ne pasen miri ni ka nai na tu aya ilo lima laong ta alam ji kumpulan ti ji tukang tekna pad laong nya bae dawi dangke peklet te doh te lake laho nyalah jakak petading ni nak ke itam nyuho pakai pakaian tradisional norepah kanan asentam kayan okey anan ji keluan norepah ji petading men itam kayan andalo pustaka negeri Sarawak okey Pedgu Sarawak Literature Festival 2026 ni nak. Etam pejok lah ratam apa yang telok peji tak alam program sukan je lagu alang kenan dene bampa luseng dahin dong mentelok lim hari dia kaya alang paan ngep ji itam.

0: ngelarah,
1: ngelarutan,
0: ngelukan,
1: hapan,
0: kejidahin,
1: Radio Malaysia,
0: kayan,
1: kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, hinapan, kejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Tak kenan silo kawit ni. Nun jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi ni kere, memerana bleh ni.
4: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na tak kupi nang kenak de ah. Tak tena do.
3: Dan nok pitok sang na. Jadi tak ada umale, dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas tu deh.
4: Tipong u nanti tipong, deng nanti masam-masam pika ni, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu.
3: Aku hinang tudak kau ni, sayur kat jam tudak kau ni. Ho biasa kan ni, gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayur kena jima duji u sayur kena.
4: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena.
5: Jibulan u anan.
3: Silo kawit. Oh silo kawit jina ni ketek deh. Oh silo kawit.
4: Nun deh tipong nun deh.
3: Aku baru limu mobat. Lutun barah semunang tudak kui. Aduh.
4: Oh. Entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
1: Okay, mau saya kenapa nak berita mulai malang tak kelengi Radio Kayan Mira FM ha, ngejelo segmen ngelarang luan hena pantam dah ni aku mau saya kenapa mendalak pakai tam malang utek naik peji ngejelo live Facebook tam lewi ngedawa ni saya kenapa man Margaret Ulo John Ricky Lawai Richard Jau nunapalahu man Andy Ngau hanjok taman ding ingan la ingau bosikah du Zulkifli Abdullah Zul hada belain ke baja dahin Raja Muhammad Fazli dan apa man harin telo tuan Dan man Adi halang te peji dahin tam dahin lahu ayil Andi Asfian Mahyus lahan lahu halan menitam ya dahin maaf sekena pahwin paan sukung Radio Kayan menindok topah tatah ngapan tam te ok tini aku kena bara ji dengah halang jadi te alam dalih tam nyati man kucing na dalam dah ni tindok te ji pengawal keselamatan norepa sekuriti lang umun na 56 duman matai man mutasikan na netung petung dahin ji kalita produa yati ha pusingan yu jalan batu kawa te pala bau te be tata perumahan Vision Hay 3 dau dalam de ni kepala polis daerah Pedawan Superintendent Barry William Bara tu salah nan lun ni jadi te hang pukun pulu pulu minit jihma dahin lake security ni di an manglan matai te ngavan nak tawin tak lam tu sahalan alu danan pukun 10:26 minit jihma man haji pegawai penolong pegawai perubatan Hospital Umum Sarawak Pelsa Eha ya beri wa bara nyon beh hadu siasat talang ana tino iha alang geri produa arus alang umun na 63 duman ni alam anau na naiman batu kawa te palan lundu peji dahin ji lake alang te tugung dahin na iha ti 45 duman Abin aman dawak te petung ane di tino laki alang geri mutusikan ane di te ngetweh norepa kira nyepatik su ni hatai ke te gak peha lahu te ngavan kelahan alan di dan dua kelita ane ke panolo ke dawak ampai ndau te natung kelahan alan di dahin lahu ngavan bagi alan di dahin anak-anak nadak te terbalik dahin te tavin nah ayak lan te alam tu sahalan aluna ni dahin ni halang geri nu nampa dawak lang pakai perdua ni di nu sikit te nunun gak te dawak dahin kes ni ke ansiasat ngejeloh section 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan saya pelutusu awin adang na kelunan matai dahin lahu ni ke ankuma awin geri keletak te alam ju alang bahaya ya nunana itam peji te alam ji dengah halang naiman kucing ya 2 minit lalu pukul 2 lebih jam tam alang bayak lo narepa jam alang ketelok ani ngejelo segmen ngelarang lo ani napan menuh ani aku pejoh geritam peji kelang hiji tekna alang kenan merinjuk menlong laput menuh ani ke itam peji ta alam info pukun 2 junang kelang hi long do ani lem sejarah lahin alang nga bayak lo ai aku sangbara dengah menhawang dale narepa dengah usun tanah menitam lim oke okay, pejoh peji ngejelo program ada tasan tam lebih ani lahin aku nginah mentelok alang udara am kelang hi tekna ngejeloh tekna ani lasinah kena pelibang telok te segmen ada tasan narepa te jo leken asen tam kayan ngejeloh tekna alang kenan merinjuk man long laput ani saya lebih sang larah manitam lem
2: ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan Radio Kayan.

0: Okay, Man Adi, tamu peji tak alam program segmen adat sentam. Tamu kelang hiji tegna norepa para palang kenan meringjok menlong laput. Dahin mau sa kenam metam nim alang paan peji tak lasan radio kain Mir FM. Hinok tepat tatang avan telok teh lebih ni. Mentelok alang teh ha umaruka, mentelok alang teh halam pasen, hawang dale. Dan apa lah umang kelok bakih alang teh ha banget ya. Mau sa kenam pavin paan sukung radio kain teh alam program alang ananau matoh man pukum 22 blok daw atang pukul 6 lebih putong-putong daw. Ya, kerana aku sang pejoh geritam kelenghi info marung program norepaji kebaktian alang ana hati 3 malam kesembuhan alang ana no matoh man 22 de bulan atang 24 de bulan pita nani ha Indo Stadium Sibu menita malang teh ha Sibu dang teh jaka ni na tino alang nai jaka ni hati referen Raymond Mooi dahin jaka telok malam kesembuhan ni men dahalang amdang panau mendahalang amdang kelenghi dahin amdang nyinang ti dang an kira dang an sembuhkan norepa mina dang ne panau ngeluak nu ti ke men udah peji ta alam malam kesembuhan anin okey ngina hitam diberkati ta alam apang alang sang ananau ta alam migu maring ni dan lahu itam pepeh kelenghi dahun harintam Pastor Thomas marung program 3 malam kesembuhan ini.
1: Ya, salam dahin suwe popsuk menitam lim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam talam maranto Yesus Kristus hina-hina tua itam pek jaka nih. Ya, ku ini Pastor Thomas sangandap bara marung tuk jipang alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 20 telok dahin malam 24 do bulan pitan hatih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Mooi hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihihi itu alang perluan sebayang tuku jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang te jelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit an telok geri an telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tangai telok masih sebayang man panganih jama Tuhan pakai Reverend Raymond Mooi ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak panganih tuku jaka anana okay? Jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho seminar Jihima Jihima 22-24 tenan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamatam te jakane amin.
2: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam

Okay, saya kena menitam li malah ngatik peji dahin radio kayaan Mir FM ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G0G.2 nanam pelahu ngejelo RTM klik dahin nalang tek peji dahin ngejelo live Facebook hak page radio kayaan Mir FM. Oh, saya kena dahin kerana ni aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam Levi Ani ihati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Di dengah halang guna Allah, hati men Zagreb. Nenang betul tak ni lah, Zagreb. Hati ji bilun oke, alang tay napah, alang anggap dan tay napah, tak beh pasan Vinkovci, ha, timur Croatia. Croatia don. Dalam di ni, dalam di una ihak lang geri bilu nana nurepa pelat nanti matai. Nenang kurin ha lang ala dengah tak jatuhkan ni. Dan polis, no nampak dah perkhidmatan kecemasan an aten tepala ngawan tusah ni menod hak terima leput bara marung tusah bilun lega siha bilun lega kan ni hak te napa hak den te napa ni pa ihati tehang pukul 15 minit jihma jakak hang abananan no nan korin hak jabatan polis county Vuka Vukovar yati Sri Jam nya dahin lahu dah petugas hadi ubat atik jo kecemasan pesuk bilun nani di dahin lahu ya menglan kelunan alang geri bilun nani nurepa pelet na oh mata ya ban be hadi siasat ha tatah ngabananan sila ke pendak jam kenun ka tawit tusah bilun ani tenapa te ngebden te napah nu ni ya nak pindah kuma pendaratan paksa ni ba pelat ni and te nu ni te napah ngebden ke minate tuk tuk kalang amdang ana angkuring hanya te geri bilu na ni napah bi tusah ni pejadi te ha lah ho wita ni nang ke nu si ka bilu na ni te tutung bi tasa atau akai ya berung bilun ok bilun okan ni pia bilun nalang taiha ngaban-ngaban nalang dak okan ni kan anji dengar halang una lo pala dengar halang kedua ihati marung kapan pelaan men Jakarta ina dah pasukan ilau dah himpebe gabungan alang atek pesuk telo laan patai ta alam ji kapan alang ne tebalik dahin ka hom ha laut Jawa dahin lim dah halang matai an pesuk ihati tek pitan laong te do alang kenam operasi ilau himpebe ana kena na tentera laut Indonesia dalam barat tek jatuhkan ni hati alang naiman tentera laut Indonesia laksamana pertama tunggul bara dah alang te nesen yati dah alang men tentera laut anika te masuk te alam kapan alang kaham manandi dahin te dah pesuk telok laan patai dua laki dahin jik do dah penyelamat lahu te pesuk dua atu pulu barang-barang ala men alam dahin lahu hak hawang patai kapan na ni deh norepa kapan na lang u legak u ngenai ni ke dahin anserah men jawatan kuasa keselamatan penguat kuasaan kebangsaan Indonesia jahadu siasat ana tek barang-barang ni deh dahin kapan na ni hati Virgo Transport 8 alang geri 243 dah alang tugung na men Surabaya tepala wilayah Jawa Timur dahin lahu tepala Banjarmasin tegu kapan na ni tekaham kenan sayu lundau jakanan mina lupa kaya kan nuti ya hati dau migu alang uhare de nunan kurina data rasmi alang baik lah anusang dan jia tu saya alang habeh ke udang nyelamat dahin sayu pitan an manglan mate dahin jia tu 26 laung alang habeh ke paan loh ke nusi payan an pesuk te tegu jaka dengan hani an kalong. Ya, nana dengah menhawang daleh dua dengah menitam ji dengah marung bilun ji dengah marung kapan alang teka hom norepa alang te ngenai ha Jakarta dengah hawang daleh dengan tang pelahi te jaka alang pel alu bijima ha radio kayan Miri FM lagu halam alang tek jatalang kenan romenjuk mentelak lim harja kayan Miri FM.

0: Ministry Corporation na pito klo ng bangu te iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bayahunge dahin na bahay banget. Hitok paanyo dahok tabara te iyo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paanhiriak te iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin manubanganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manus Sarawak Forestry Corporation.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G0G.Susu dan FM G06.G.
3: Okay, hala malang tek jata. Amin atai balai nono tok hala malang tek jata ni korang keluar ya. Tenup-tenup dah ya. Ya, maksa kenap manai tamlim bake-bake halang tek peji dahik. Jarun darah telok jam ngejelok segmen ngelarang lo adeh na pantam lebih ni. Wina mentelok halang tek ha kucing samarahan serian lundu bau seri aman dahin semantan ya. Halang dan kelenghi ngejelok frekuensi FM G06.G dahin FM G0G.Susu. Nona pelahu mengkelok halang otek na peji dahik ha leading Facebook page tam hak radio kayan. Jadi menohan ni nak tam pejoh peji tak alam segmen alang kedua hati segmen PDK peji dahin radio kayan tak atang pukul 6 lebih ti tak segmen tam alang kedua ni tak apa ni ke aku nginam oktabi sayu ujung migu menitam lim alang tak alam kelarah telok peji dahin dah uang amin telok ke dan dah anak saw telok norepa hamai nai poket puidoh telok lim ya mentelok alang alah habah te uli ha umaru pelihai sayu te alam anau klo nonan pelahu mengkelok alang men umaru ne uli alam pasad miri ne ha pasad naya ni ala belajak nguyok telok ka angina itam apaan ala tuk alang sayu lahu te alam tuk tuk alang antelok na te alam urip telok norepa te alam hadu ilang antelok na putung daw mentelok alang nyadui pelihai sayu te alam hadu telok lahu ngina lima hadu lang ang telok na daw ni laong hen sayo. Te atang kauh na lebih tika norepa tang malam ti. Ya am oh, ya kahum lah na hadu telok ti. Lo laan. Migu maring tika pejoh na ya. Hen pesuk lo te jaka lang habis. Hen lagu lang baik lah maka pelasan telok lebih ni. Ji lagu alang kenan Caroline. Alang aku mak bingau ya. Sayo lebih sang larah aku ilivan. Maaf sekenami tamlim sayo ujung migu. Tuhan memberkati tamlim. Bye bye.

0: Kopi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

Hello para sa lovely dahil sa yung larahman talolin. Lovey ani itang pajol analam segment tam. Ngayon tinggal jalan segmen peji dahin klo PDK Radio kayaan Miri FM. Lalu peji dahik di jiri langsung kerita matoh man pukun telok atang pukun nam lebih. Unala ko sa barasa kena man DJ Livan alang ugeri itam ngajalan segmen alang unala hati segmen ngelarah ngelan dahin hafal upah mau matoh man pukun 22 atang pukun telok lebih. Dan ni hati gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 heti megat te do 6 ya. Maita pakai-pakai kuelang teh ha pasen kucing serian lundut dahin bau hitam dan paen pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG kusung 6.G dahin FMG kusung G puen tusu. Dunan pa menitam ngelang teh ha Miri ha marudi ha telang usan lemting apo tuto asap tu bau. Itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya poin kusung. Dan lim kaitam peji hal mengkelo alang teha hudik. Kelodang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh SWG G665 kHz. Lalu menita malang hipun hati estros. Mengkelalang hipun My TV itam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio akasi ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung nunan pahaman itam saya mengkelalang teha halam dale mengkelalang teha semenanjung Malaysia mengkelalang teha Sabah mengkelalang hati dale su itam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik tegu kalau payang pala page radio kayan hati teling u akung si tinan tina kalau dang menyak natua itam dang peji kelihi radio kayan ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daun lahu man kalau bakai-bakai kualang hipun habah lebih ani ya itam dang ni peji ngejeloh ating peji ni kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan lahu man kalau hadau ni peji dahik nai mata nai kunci dengah kelo ahino tak lo te jaka ani ya lagu lagu lang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu data benuang kerana pada pejuang dalam segmen tam hati segmen peji dan kelo unalah kusang kunci menitam kenan ka ano program tam ngajeloh segmen peji dan kelo tam lebih ani hati pukun telok junang naik dan peji alam segmen surat dengah loh hati men pukun telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani lahu hati men pukun pad itam peji alam segmen tam hati segmen aku sengkeri itam alam program peji pelemana lahu hati men pukun pad junang itam peji kelenghi dengah lebih alam pahamu men radio kayan Miri FM lalu mempukun 4.45 itam peji alam segmen dengan halang ni menhawang dalek. Lalu menitam hati tepat pukul 5 lebih. Menitam lepeji dahik ngejelok FMP tan puluh 5.2 sudahin. FMP tan puluh sayak puan kusung. Lalu menkelau alam peji dahik ngejelok Astro sayak tu suji dahin. My TV tu suji kusung. Itam sempejihin dalam paketam. Yati telah dia kenyah. B. Menkelau alam peji dahik ngejelok FMG kusung 6.G dahin. G0G point tu seluruh mengkelau alam peji dahik ngejeloh live alam teha page radio kayan mengkelau alam peji dahik ngejeloh radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lebih lahu hati pukul 5 itam peji kelinghi dengah alam pahamu manfaat undangan angkasa puri Kuala Lumpur lahu mempukul 5 juna itam peji alam segmen dengah kali A yunana ano program tam matoh manpukun akhirnya bahan matang pukul teluk lebih atang pukul 6 lebih saya lebih dahin saya ngarah menitam 5.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hello Betty, Nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun Imnanan.
2: Aku iseng telefon tamak dari Nina. Darah aku ijan telefon dahulu.
1: Oh, okey. Sayu kanan.
2: Eh, ini telefon ni. Selap nombor ni.
1: Eh, Betty. Lambat-lambatlah. Asum baju bareng.
2: Selap nombor nanan.
1: Skamer nan kuriak ho.
2: Jangan kuikam baju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, ulin itu.

0: Teman peji dahin kami ha Pasar Miri FM Pitan 65.7 dahin FM Pitan Tu Sayang Poin Kosong.
1: Nena nama ada tan peji hati kelihi lagu Alang Kenan Diana Nini. Lagu dup-dup alam usuk loh lagu kedua alam kenan Diana Bampa lagu Aku Isawi. Kina aku menitam lagu nandi upah pantam Levi Ani ya. Mampai tak berjalan segmen tam Levi Ani ini ku senggeri itam tainang. Kunung kakyok lun gado mina alam sang jadi alam dale tam Sarawak. Darah telah daun hati matah mendani jima dahin duji. Dani hati gate pulupitan. Pulupitan do bulan pitan duman 2026. Pedah jima dah kio. Maaf bisun hatata seriaman betong. Bintulu kapit kucing. Miri. Muka semarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lehu pedah levi dah kio bahui belare minasang jadi. Alam kuri-kuri navan. Alam tata seri aman betong kapit. Kucing miri semarahan sarikai serian sibu limbang. Lehu hati maaf bisun hatata. Bintulu dahin ha muka. Lahu pedah malam dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit miri dahin ha serian. Lahu dah kia maaf lisun minak sang jadi alam tata seri aman betong kucing muka samarahan sarikai sibu dahin ha limbang. Kesudau doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alang sang jadi alam daletam dau ani nyati pelupitan do bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima gate 20 do bulan pitan duman 2026 nyati gate do migu pedah jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman kapit miri lahu hati maaf disun hatata betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah levi dah kio bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu hati dah kio aplisun mina senjadi alam tata seriaman dahin ha betong pedah levi ya. Lahu pedah malam dahkia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatatah bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang. Lahu maaf lisun hatatah seri aman betong muka dahin hasarikai. Kesudau dojima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam daletam hati jima 22 bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate tolok aku si 20G do bulan pitan duman 2026 hati gate do 1 pedah jima dah kio maaf lisun. Lahu hati pedah levi dah kio bahui belare mina san jadi alam kuri-kuri navan alam tata alam dale hudik ya. Lahu hati pedah malam dah kio usan mina san jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alang sang jadi alam daleh tam Sarawak darat telah dom atau mendani cima dahin duji. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Hak Malaysia hak website www.met.gov.my. Sampai tu berjalan segmen tam lebih ani ini ku sengkri itam. Nyati papan jaki kelengi lagu alang kenan. Luta mat hati lagu bakeh halam surat men itam lim.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke menkelak taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, talam arantuan Yesus Kristus, hina-hina tua, itam pek jakani. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sangandap bara marung terji peng, alang sang andalo School of Act nak, ke hak sibu ni, te malam 22, malam 20 telok, dahin malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, hak langsang gerida untuk Tuhan, dahin langsang pelalo sebayang manihi itu alang perluan sebayang tuku jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku ngenap mentala alang tejelang, jelang sibu ni ke, sarike ke, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai, usia telok tuak nai, bit an telok geri. An telok geri dah, bakeh telok, harin telok alang ampayan jam Tuhan, jadahat nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan, tuku jaka panganiloho. Munana dahok, nangan telok lim, dahin man kelok alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa, jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22, 24 tenan, anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamantem tejakani amin.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

Untuk 30 minit, aku Pala Sengkeritam, hati pejoh alam segmen tam leviani, ngejelos segmen surat dengah. Surat dengah alang nalasan kusi menitam hati dengah alang nemen muka. Hati tenem laung, dua laung dah doh gak takep. Tapi hati yang dah kio, tapi dalam salah dadah. Alang hendah na ngejelok op bersepadu pencegahan jenayah alang hendah na ha pusat hiburan ha Selangau. Operasi alang en ibu pejabat polis daerah IPD Muka na matomen pukun saya junang malam atau pukun telok jima anidi yaiti melawin te 32 pengawai dahin anggota menlim cawangan. Ketua polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Maram alang ketua operasi ini ihana ketua bahagian setan jenayah narkotik daerah Inspektor Muhammad Nur Hafizuddin Husin. Hati operasi ini melawin tena hadui sekatan alan, lalu tena rondaan, tiranyekang hadui jiak, lalu tena peleksa tekjet ya. Dan ini peleksa dan alang dana ha pusat hiburan. Tatang ngabang alang datang nyinang ini hana ha melawin lim tatang ngabang ha pasen Muka, pasen Selangau, alan pen Bonio Sibu bin Tulu dahin alan Muka Selangau. Nino teji atu 42 laung alang gak pelesa heti telur laung dah menhawang dale dahin jia tu 25 kelita alang endah pelesa jarun operasi ini endah anau ya. Mahari pelesa alang endah na ha pusat hiburan ha Selangau tenem dah mendale tamia ti lem hang umun telok puluh duman atang 40 jiduman ketakap tavid enhangio tavin alam salah dada. Hati di nak dok pesuk teji tube straw alang lah plastik ni. Hati teji piket lah nepalah ya. Hati halam nak tek kelaung kristal alang dah pesaya ani hak na dadah bangsa metafetamin bahat na hati ji puen 65 gram. Kesan ni anda hak siasat Haida Section 22 Bakar 2 dahin Section 25 Bakar G Bakar A Akta Dada Berbahaya Pelupitan 52. Lalu operasi lempiah dua lakit hang mendalita malam umun nak ni hati hang 20 duman atang 20 jid duman gak takep ha sipang telok alan sekolah kebangsaan Sungai Bayan Muka. Tapi hati dah percaya dalam ni dawani dia mano hadui kira juun bareng alam teh hipun lisin alangsa. Yati polis lau uhile jiven pitan guni. Hati alam guni ini hanya limtin aluminium. Tena alat pakai tibang dahin kuri-kuri uvung alang habis alang bangsa besi buruk ya. Kesannya anda sasat Haida Section 6 Akta Perniagaan Bermelanan teh 20 jis sama lau anda usang hati melawin kahum na ansala ha ujung alan alun jarun operasi yani anda na. Okay, lim belon dia kan ini hati dah gerita pala IPD Muka jadang pejoh hadui sesatan ngeluar. Nunana hati dengah halang unaloh dengah alang neman Muka. Dengah halang kedua, dengah alang neman Batu Nia. Dino teji amin na vandaham nyadui meloh hak pasen Batu Nia lahit alam tutung pesuncih madi. Hati doh barani alang Naiman Upis Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dolala doh buka tetok ani pukun pitan 55 jihma. Hati doh man balai bomba alang Batu Nia ni atang atang ngaban anan pukun 10 ji minit hati doh umenglan tutung ani melawin amin bangsa kayo hati ayah nak telok puluh jarak 40 kaki persegi. Dah alang meluk alang aminnya hana tek 6 laung bi usik ketek dah alang gak alang tawin alam tutung ani di. Tidak apa inan dah anda haram pukul 10.5 jima empayan hati operasi ini kira tak anda nak pukul 10 minit. Lunana hati dengah alang kedua dengah alang neman Batu Nia. Dengar alang ketua alam bayar lasan kursi merita hati dengar alang Naiman Kuching. T25 laung gak takep Haida Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak hati alam operasi penguat kuasa. Alang anda anau hapitan ngawan alam tatah Kuching matoh mendopat di atang dah alam. Dohbara alang Naiman JIM Sarawak operasi alang anda anau ngejeloh bahagian penguat kuasa Kuching anan
melawin op salera, op kutip dahin op sapu ala anda nau menuh dalam ani terima tena dah na aduan alang nai mengkunan bangu. Operasi alang matu anda na pukun saya malam atau pukun pacih manan yati datai na padui na bawa pala ngavan hanya dui ngavan kede kuman. Lalu hati kedai alang anda ha pesaya te manau hadui pakau alam telefon. Amin na van dah alang nyadui melo. Dahin hati ngavan dah siwa ya. Lim tetangga walang dah na hadui ni na ha alan Tan Sri Dr. Amar Wee Bung Ping Alan Lande Alan Setia Raja Kampung Sungai Batu Alan Sultan Tengah Dahin Alan Demak. Hati te 50 sail orang alang gak pelesa alam jarun operasi ni anda ha anu empayan 25 orang ni gak takap jadang pejohan an hadui sesatan. JM Sarawak Barat Lim Salani hati melawin section 25 bakah G bakah C dahin section 26 bakah G bakah C Akta Immigration pelupitan 50 pitan dahin pelupitan 60 tolok Akta G atuh 55 dahin hati peraturan pelu G bakah tusu bakah E peraturan-peraturan imigrasian pelupitan 60 telok. Nunana hati dengar halang bayaloh dengar halang naiman kucing lahwa itam dapat jilan dalam segmen ini te jaga alang pialan te dau jima. Kerini aku segera itam hati pahapan jaki kelengi lagu alang kenan jirin baya lagu akui kelunan tua ni hanang ngepno penghakai bakai tam abo lovely alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti kuni kerina hai sayu lovely je hangun laan kerini deng no dengah di jirin ya sayu kaku ya kerini hadahin pas sayu mana menaring alang paun hadui alang di jirin na tai atang limna lebau ketuh ni lahu jangun aku naik atan atang ngato tabian ni mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FN usia kira suka alang jalang kayan lain aku mai so kena manajerin alang ubasa meses alang nai labo la anai man akui abo lovely dahin aku akai na lagu akui kelunan tua aku ngina lahu Tuhan memberkati hadu-hadu alang manajerin na paen putung do putung jaka amen ya so kena menikah abo lovely. Oh, kerini tanpa lepahapan, kelihi lagu Alang Kenan. Jirin bayar hati lagu Aku Iklunan Tua. Walaupun jauh alam segmen tam, hati segmen Lung Alang Jadi Tedawani.

Pahatingap no pang hakay bake tam didiwa lang na inyong mau nga jala WhatsApp tam ha konti. Ang pa tapo jalam segment hati segment pa ji pala manak tam lovey ani ini ko sang geri itam hati te info marung tusuk nyekang prah rabies dahin metuk microchip dahin maok lisin aso ani hanaji hadui nusi te bayan ya. Ani sang dah mato anda na dani di hati pelupitan 2 bulan atang jima 22 bulan pitan duman 2026 hati pukun pitan jima atang pukun 4 lewi hati dah na hataman bulatan miri ya dah hop itu mitam lim lim vaksin tusuk ni kapra bisa ni dan maok lisin aso ani iha na perlu ataupun wajib entam na teguh kalau alang geri asok lah ni kalau mesti hituk asok klo mesti umun na hana tolok bulan taiha hujung dahin nusi asok klo ni mali dahin maok ata mo men anak aso ya bemana na lho klo mesti geri tiki klo takak klo geri asok klo ni tala tusuk nyekang perah rabies tegul asok klo ni hute hipun upena ala tusuk nyekang perah rabies sampai ni mengklo hadau klo mesti geri kat vaksin na peji dahin klo ya. Lahu hati men uklo la tusuk nyekang perah rabies ni menolak aso ni di klo mesti nguleng aso klo ni mengnyuhuat tengiung atetai main ha hawang pejin lo aso halang habe namin teka tuken jaka nak men ubat tusuk nyekang perah rabies ni tai panau alam batung dalo bahi te menolak lah aso lang habe ni si pen dalo ala tusuk nyekang perah rabies dahin dalo te tada-tada perah rabies ani dang kepegai dahin aso klo ya. Dah itu kala, kala lah tusuk ni kang prabis ni, an ngulang asok kala ani. Nunana hati info marung program tusuk ni kang prabis dahin metok microchip dahin lisin asok alang dahana. Migo ni hati pelupitan atang 20 bulan pitan duman 2026 matoh men pukun pitan atang pukun 4 lebih hamiri taman bulatan. Kerana aku pula sengkritam hati pejuh alam segmen tam, segmen peci pelemana itam sampeji dahin baketam Puan Sharon Uyang dahin DJ Livan hati sangun marung Festival Sastra Sarawak alang sandahna Migo Maring. Radio.

0: Okay, peja-peja yang luar dalam program narapa segmen PDK tam lebih ni TG hakai alang agri naik peji dahik alam konti ni hati harin telo puan Sharon Uyang alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri ya yang nendengah kalau lebih ni
1: saya
0: ka den ho ok sa kenap dahin saya tang nei jagun ngelua RTM Miri ini nei geri norepa nei bara te joh program norepa ji hadu ya langsung andalo pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kada kita
1: bulan pitana
0: ni dahin lahu ke ok sa kenap mandalo pustaka negeri Sarawak lahu win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina at huina lho te man hangta malang community orang hulu plaho te ji program ayak lang sang andalo okay man itam community kayaan lho okay alang una lho ke dangka bara nun halana awin aran program ni kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dangka bara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya dahin lho alang sekana ha miri minate ka ani halang nak loh ka ataupun nak ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana tanggunan ni dumana ni lah dalok nak dekaya lah Navin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okey entelok ngapan apa kenudi do program ani ihati untuk na melangan itam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah
0: ane ke menlim dah halang tapi te alam sastra hadis sastra ha Sarawak kan lah ni okey dahin hiran dan apa hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana ni anano
1: okey untuk program ani haduyan ni hati alam lima daula lima statement 23 atang 27 so, bulan pitan
0: kira te, minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat to nan tiba kalau nak inang ke ha pustaka dang te ha stadium pun dang loka abing home activity nat
0: pelawat nan tadi lan okey alang ha Indo ni lang ke home correct te ke home ada ha penulis-penulis ani na ya no pada halang te nanti dah halang na buku penerbit buku okay alam Sarawak Literature Festival di mana ni ke no nalang dap nak ka ataupun nalang kajau na marung SLF di mana ni dahin mandaha alang sengnai napa program ni nak ke minate activity alang dang andalo na dahin kira geri dah panak dan nanti
1: okay te kahum kahum naan hadui kahum naan program te bengkel te hadui awi hadui usu lahu te dahin te sesi bercerita nak lung kurin ta din nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan lahu te teater sorotan penulis Sarawak ani anina jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang de kaya nak te pesta buku lah te bejuan bejuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: ha jakanan anan ke ha Indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: te ngau jabaha marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tek loka awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: oh lah bengkel nah ha pustaka
1: pameran lah ha pustaka nonan
0: nah dah nak wi te alang gri ji huang amin nonan ke te pala program ani anu lim activity alang marung mandalo minat te menhanyam dalam buku nonan lim te lim ya
1: te lim awi marung awi kalau sematan hak nyam padang te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngala kena ngala kena hadikin dahin te nabiskut lahu dahin tek loka wi bengkel terabai mini kenun terabai kenun tah
0: kelebit
1: kelebit
0: eh nak kelebit
1: eh nak kelebit
0: oh nak kita nak pakai kayok lan kan
1: ni pakai kayok lan
0: lah kita nak pakai kelatat
1: biar nak mini ke dah okey
0: eh ane ke mendahatnya ataupun
1: sekolah lah
0: mendahatnya sekolah awi ha mendahat lang dekaya ane ke kenun lang dang andahan natin na lo
1: okey untuk dah dekaya menita meleng ni dang loka awi kalau na kenun di te Sulaman Labuchi nanti bengkel nanti nataah dahin tote bag
0: bekanya malang ketupat ada dia nono
1: nanti isi tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenun di mana orang ulu Sulaman Labuchi kenun andi te kenun headgear tamdike
0: oh labung
1: ii labung ii labung topik man topi mane orang ulu
0: na labung
1: ii na labung
0: oh
1: bengkel na
0: bengkel ni dia ha pustaka lim hati
1: pustaka
0: hayo ni ya mentelo alang hinan do hinan no repa mentelo alang taman ka dang lo ka lahu
1: dang
0: tai web dan jam tak dang peji deh dalo anak dalo te pekalai nak kelebit tani di mendalo doh ke dang tai nyinang dah belajar na labung na ta ahani deh nak back kan hari telo share nani di then teka SLF ani sumak mendah alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap tai nyinang marung dah pameran nani di ke no to kan ya
1: okey marung alang usika awin ehak merangkumi lilim itam lilim umon na awin ku barama adi telim mendahnya aktiviti mendahnya menitam mendekaya telim kaman dah alang muku padang lahu awin aktiviti dahati kenundi macam contoh kan sesi bercerita temen dari Iban Bidayu dahin te pencerita dari antarabangsa India dahin Indonesia te lim
0: dahanai oh dahalang
1: menawang
0: dah menawang ni ke selita marung cerita rakyat loka ho dahalang Iban dahin kenone di Bidayu di dah
1: Bidayu te cerita rakyat lokal nan
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: te lokah bin ha bagi dua
0: bagi
1: ha. bagi
0: jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun no
1: menjih matang malam
0: menjih matang malam
1: bi bengkel awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: to kah
0: lang malam ti ke pameran
1: persembahan pertandingan nunan lah
0: Okay, benua ni nak kawasan tengaran TG petadi ngalang ena menitam komuniti kaya ni kom. Alhin petadi ngan ike minasayu mentelo uku ta nurepa mentelo alang haman nak nak dike. Nah aku matang ha marung petadi ngatak nak anering telo ngelarah jaki baji te alam program telo lebih ni kelangi je lagu lagu orang putih panih lagu bye bye rana nuna lagu ni lo benua ni nak telo pejo pejilan.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okey, peji-peji ngeluat. Dahin, Pak Loh peji, dahin hari telo Puan Syara Nuyang, alang naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin ni hak ni bara, te joh program, alang sengan dalo ano, te alam migu maring, hati alang matoh men 20 telo atang 27 da bulan pita na ni, te dua ngavan di ha, Indo Stadium Miri, dahin lahu ha, Pustaka Negeri Sarawak, Miri ya. Dahin, men adi telo ukulang hi, te kuri-kuri to kalang u anak bara. Dahin, teji lahu petading alang anak man community tam ni hati marung petading tagna ya tino aktiviti ni nurepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang lahu dahin nginap ko matang ika ke dangka baran untuk marung petading tagna alang an kelok pustaka na ni
2: okay. Untuk petading tagna ani ihat terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan nyo puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umun nak
1: oh dah lang nak nati
2: dah nak nati dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung
1: bahkannya lima laung
2: memang minimum memang syarat pertandingan nanti lima laung lah ji tukang tekna empat tek palaung tiketnya
1: bay palaungnya bay jilaung tek tukang tek na jadi palaungnya bay okay
2: mesti sapun panan tek lelak tek tek doh laho
1: awi aku rentam dekat awi am tek lelan kelunan nalang seng dang sapun ke no dang ya
2: dang lo
1: dang ka bi awi dang ke sapun doh la ke oh nanti atang kerai ni ke kuri kumpulan alang utek register norepa maukaran nei peji dalam pertandingan ni.
2: Oh alang uan update dia setakat ni baru ke telok.
1: Telok kumpulan.
2: Telok grup ka oh.
1: Ada lena dalam lang di mana ready kau.
2: Ike
1: di mana ready pitan di do. Pitan kumpulan ni kom. No lena kalau alang haman nak na norepa men dalam alang maring ngene pasak pelahu ke. Haman te alam tak na ni dang mina baraman seren ni ka kurik. Awi telah ampan jam hino sang jam tak te ke dah ngendap te ke si dah jam ilo hi sang ada hello no te ke mina dang telo ilo share nin alhum marung petading takna ani dahin laho ke abin nak nun ha petading takna ani han kelo na
2: oh abin mijat dau guna ni ke mijat dau kenundi do aku sendiri pang ngendap jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kurintam ni ke secara langsung ihak ti tekna ti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun tekna ti nunan lah untuk menerapkan budaya nan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: si tek kalau nak bengkel tekna ya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: nak korek abin tekna ni kita awi tan jendang dah lang naik tiket dah mukul lang agan bi ngelap ke dah nyam ni halana bi haam tek sigo dah lang katok nunan ke bagi koi lah korek abin leken-leken tek alam tekna tiket sita faham nak ba bi halana haut julun lekan dah tike telim ka maksud nak sendiri awi tak pakalai nak lelan korek johaman kita metai lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak pakalai nak tenang nanti hino petading ni sang anna ni
2: petadingan ni ihati 26 September man pukul tusu atang pukul malam lah bi yang petading perlu melapor diri di jam awal lah.
1: Okay. Kira pukul 6 ke 5 nanti dah naik.
2: Dahin ha ani ha Indo Stadium mana? Ha stadium.
1: Ina nak tampil ni dalam dalam ni anak nak na 26 bulan pitan ado kuri 26 mana?
2: Do 6.
1: Malam do 6 ha. Telok teh ha. Stadium Miri teh lim tam na. Teh mentelok lang haman nak na. Si sarana telok matan kumpulan dahu. Jasi kahum penyertaan na lang anda lo petading jadu mana ni. Hadiah nak ke pihak lo ke? No. Kahum du mana ni ha?
2: Ya na lako korekai kahu mani ya.
1: Sige bara.
2: Ya na. Kubara sagu hati nak lah sagu hati hati lima tu. Dahin tempat ketiga 1000, tempat kedua 2000, Johan Bunji telok
1: ribu. Tak limit penyertaan kan ono ane.
2: Bin halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kun dalok tin.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngepnu pulu ni ha. Abin aneji awal galang sayu wi naman kami nyaman ni ke kat nyam kita keren. Kum. Yalah abin ni tak oh am hamana nanti ke kira nyaman oh dalok lang no legend tak balai lang legend lan ba. Mendalok lang teh umaru ke telok ngendap maten dalok ju telok pilau kalan ngaban matan dalo inai teloka mai teloka pido poke teloka lang jam nenida udara dah nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta winta lem petading petading besanikum oke mina te dahum laan barung tekna ni ya yuran ke
2: yuran free tua bi kenun di te tema dahin versi tekna dak ni ha tema dalok batang teknak dati hati bebas tu ah dahin besi teknak yang digunakan ialah labang
1: oh teknak labang besi labang okey ya itu kelo ha mina teman hang telok lang maring jam te jo tu kan ni telok dang tengayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telok seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jit doh awi hapat lake ke jit doh nanti ha paglat pas nasi te non telok laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ha am te lelan ke lim lake ma bina awi ha u ampayan suku pulu laong dang loka telok nyoh na ok nanti ji program alang sayulan man komuniti tamkayan bina ni dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan mau sa kena men dalok pustaka lah dehin tejo program alang hak beh ya ti teter dehin persembahan dalam SLF ani di no to kalang ani
2: oh untuk we teter di ihak ti ha kenun di ini andalok geri men kucing ani
1: oh dah lang men kucing lang nai oh melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium loka.
2: Stadium.
1: Alang teater ni ke kuri dua bulan.
2: Oh, dah telok.
1: Dah telok. Malam dah telok.
2: Malam dah telok.
1: Ini dah hana lakun-lakun tu nanti ko.
2: Abin te kenun di penampilan istimewa je kan lah.
1: Oh, te kira dah lang oh haman lelan. Nanti korang te jatuh kan ya. Dan geri dah nak telok te nyinang teater dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na ya ti do telok ha Indo Stadium. Okey, abin ka kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ah marung sastra norepa mendha lang haman ngalung norepa dah penerbit ni bi lah ke marung geri warisan anun lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanena
2: ani ha ti melibatkan yang hadai usu ma adilah yang abara aring nadi tek sulaman labuci mane orang ulu topi lavung kurin tamde lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
2: tek baju hujan lahu tek sulam cabut dahin all hadoku bara tek ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
1: pusaka.
2: Pusaka
1: ni lah. Okay, anan hati tepa ni lah hati marung warisan jati mire ni.
2: Tepa meran dalo ni lah. Ma kelun kena di persatuan lah agan na pameran lah jaka anin a.
1: Alang hak beh ni dike hati marung pekalai tarian pekalai nyivan orang ulu ni ka lang sayu korek diri dah nyam talo sia dah nyam to ah dalo nyam doh nyam make ni lang kena belajar dulu ke kan kan nyivan aduh dangga tai dah korek oke anak-anak lang sayu lah dah hom tai belajar dalam hadisu kaum marung anyaman lahu dehen lahu marung nyiban ani di dang limka okey nun lima lang special anu repa alang mina hagen-hagen na anda ha pidah-pidah ke te alam program ayak besar ni tegu Sarawak Literature Festival 2026 ni
2: oh jah Una telok nyoh bengkel adik kita.
1: Utai belajar.
2: Utai belajar na telok di malam nadi Avin lilim aktiviti ni mesti tak atang malam. Avin kalau atang malam atang pumpulu lah at least. Man tak artis. Tak konsert atang malam. Avin tak artis anda ha geri. Terutamanya artis tam, artis lokal tam. Rosanna Urai, Melissa Francis, Harry Francis, Bob, Hafiz, Dahin, Aziz, Mustafa. Wanan kete, hi alang kenonido, hi alang
1: katok sape ne?
2: Tek loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang, Dahin Anderson Kalang.
1: Dalo lang artis ni halam aji malam to ka ataupun te bagi-bagi malam dalo.
2: Te bagi-bagi malam no. So mestilah kalau di ni ni
1: ni malam.
2: Ni malam.
1: Jangan. Ni ut malam to kelang hi dari pai nang kira konsert ha ut malam ni lah te limpar semahan ut malam atau man do languna lo hati 20 telok le bulan atang 27 ni. 27 pete.
2: Te.
1: Okay, anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni nat aut malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikno ni pidah na pelo tang malam ti jasi telo dang palo papan kenap telo awi na man telo lang amte nun lang an telo na jaka malam ti dang pejita alam program na alang an dalo pustaka negeri Sarawak kanaw ni. Okey, marung majlis peresmian hiran majlis peresmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dehin hi langsung nai pejadi nore parasmi nan a.
2: Okay, majlis peresmian na ihati 24 bulan pitana nila dah pukul 2. Kundak ngedau, ngedau kan?
1: Kundak ngedau. Kundak lebih lah. Ha stadium loka.
2: Ha stadium loka. Alang sepatutnya naik hati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah. Datuk Sri Abdul Karim. Ha yang naik merasmi nak.
1: Okey. Dan kelunan bangu dan naik te jakaan ni lah. Jasitam bangu kum jakaan ni nak. Te alam majlis perasmian alang anak te 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih hin amina lang bayak loh nani aku rik hati nun ada hotangan ka wakil man kalau pustaka menitam le malang tek lang hi sangun lebih ani ja pia-pia ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 do SLF 2026 ni na.
2: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men dah men klun men kelok alang kelenghi radio tam ker lebih ane menghadau nai te jaka program ani hati start men 20 telok ateng 20 tusuk men dau patanan ateng dau minggu nai men jima teng malam program kami ni nai negeri kelok anak kelok apa keluarga kelok tiket dah dau kuku padang nai loka nai meramikan program ane di hati hat te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau dang nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mana di buhup lang kom tenan ya buhup lang hilang bin aku percaya kom ke dah nak ta malang ngena basa buhup lo ngena bido buhup ke te ha iti ha Indo iti yang ngena marung pameran ne belajen kata lang anda ha na bengkel ni dike ne ha pustaka dahin lah amina te balai lang ngena jam info ke home info lang an marung Sarawak Literature Festival ni ke no dah dang nginang info ni
2: bahiha amhaut kat alang bara jaka ni kerai ni deh kalau deng follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri Avin setiap update kalau deng inang hinan lah dahin register pa deng tek poster kalau an kalau post ha FB register untuk bengkel-bengkel deng lokah kerai ni halah tek lokah yang halah deng lokah
1: okey hayunan ya hina mendalok lang ampen jam tek program ni main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti tek lo nyenang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ha Tinan dulu bara lim bengkel nurepa lim program alang anano jaka anihin ah ya tijarun dara lima dawanin ke menikah sendiri ke nuno nuna dah tangan kak mendah alang hawang ti
2: ja dah tangan koi kalau alang nginep betading tak nak ni deh register nak kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: ya bin telok grup ane ke sila te saingan nak ke ya isi salah lah oh mendahnya malangna pasakom mina ote na pengjam basic no tike mendalok nya mani no repa lang amte alang nya bai tike ju dangri hinan taman telok kita jasi ane pegap den telok bin jito kala sayulan ani telok pa menang ke si te non sukuna telok o peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak ban kelunan bangul ho ne sitai hi lang kebia men telok lang tinyi nang ho mang telok kebia kebia widah nya mani ang na pasak no ni nya petading no ni avin ani kita mau ji dorongan mandah kom jadah ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okay okay mau sekenap jangung lua menika uyang ngamin habah ni bara program aya ani dahin ho ina hitam lim dang teninang narepa te sukung hadui dalo pustaka negeri Sarawak win ke homeland ka hadui-hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lah ho win te petading memasak nyinang ho de petading memasak ano nan pula ho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telok ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak lah ho ko okay ngina dang pasuk ngelua te alam program alang hak beh pelan ke homa program dalam pustaka ni ihak tau lah ihak tau lah si te nun hayu kau te wakil tipa sampai na diri no te wakil ke nanti ke ade na sahayu na utek ji wakil alang naik mandalok hak pustaka negeri Sarawak ni di ke ngina pasuk ngelua te jaka alang hak beh laan dehin lagu sampai yang telok pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dale Sarawak mentelok 5 radio kayan Miri FM.

0: Balaga, dahin at langusan, pakit pagdidiyak SWGG 665 kilohertz.
1: Nanaman ari tampaji hati klenghi dengah alang Alicia Baun Salin andain anak basa ya. Ita na pa jalam segment ani te jaka alang pial ante daw jima. Ampay ta pa jalam segment lebih ani ini ku sengkri tam te payang jaki te pala pes radio kaya lo te basa komen alang baketa malang udah te ngajalo pes radio kayan. Alang nalas sambalas sa kedap lahu mangkla alang nai peji dahik lahu alang nai nyamau. Lahu alang nai maju mau kusu halam ngajalo segmen tam lebih ni. Unala ku sebrasa kenap man Baketam Petrus Wan. Saya kenap man Catherine Ubung. Saya kenap man Puyang Anyi. Lahu saya kenap man Jau Anyi. Priscilla Patrick. Saya kenap man Beatrice. Betty Ali. Ha. Saya kenap man Elvin Jok Kalang. Saya kenap man Dawli Ke Bajang. Saya kenap man Lim. Kalau bake-bake kui. Lahu alang kelengi radio kayan ha hino toa kalau tejakani. Saya mengkelau alang kelengi ngejeloh. Radio saya mengkelau alang kelengi ngejelo RTM Click mengkelau alang kelengi penjedahik ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung saya kena mengkelau Lim ya. Lalu ini tebak ketam Afian Mahius alang neman mempawa Kalimantan Barat. DJ Rin sayu lebih DJ ceria selalu. Lalu menbaki alang teha radio kayan Miri FM. Sayu Levi melupakan lebiani sekenap DJ Rin sayu Mano Hadwi Levi ya sekenap menikah Afian Mahyu salang neklengi radio kayan Suha Dale mempawah Kalimantan Barat. Lalu ini hati baketam Wilson Malang alang nanya mau bara sayu kenap DJ dahin limbakeh radio sayu Dau Levi menpasan marudi Sarawak ini. Tai belek barang ufung sekolah ufung opis dan kalau tai ha kedai mernat ani kena ini ya saya kena menikah Wilson Malang ha mengkeluar lang sengelo ufung-ufung sekolah ufung-ufung opis kalau dan tai pala kedai mernat ya. Sampai aku gelita mati pejoh dalam segmen tam lebih ni aku sengkusi info hati dah sang madat atau pasang mekep alan sang dana te dau. Dua satu ni hati 20G dua bulan pitan duman 2026. Senhakap atang 20G dua bulan pluji duman 2026 hati darah dua bulan. Okey alan senhakap ani hana alan darah riam hati bahagian mirit. Tunggu kalau naik mentatah. Tunggu kalau naik men halong alan sevedi hati alan liang kun hadi liang kina hadi hati kalau tu pejoh. Empayan traffic light adang loko kalau pakai alan anan bi mau traffic nan a alanan sang dah madat caki nabin hasang nemai atau pasal gati klebet kalong dalo hini ya jadi menita malang sang pakai alan anan atang kalau hat traffic light kanan dia atau pari kejap nanti kalau sang tepayang tepala sekolah lopeng pejoh teha uma perah empayan kalau teulil an nekulet an pakai alan man SMK baru taiha pasan nah itu kalau taiha pasan nan lahu man kalau alang nei pakai alan hati hatata telang ranoba telang usandi hati kalau nei pajo ini amen nan dang lo kalau lalu tunggu kalau ni sang tai pala hapasan tepat tai pala alan hilltop okey nan hati marung alan ndah kep gate 20 jido bulan pitan ani ateng 20 jido bulan pluji duman 2026. Lalu tunggu tek teng kelo tek tu kani kelo dang tepala Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Lalu kelo dang tepala website dalam hati jkr.sarawak.gov.my. Lalu hati kelo dang pelalo telefon hati jaka ofis Lubun Kusung Saya 542244. Okey, aku bisa ngeluar Kusung Saya 542244. Lalu kelo dang yaitu hotline Endayang Construction Senam Berhad yaitu G telok atuh 22 telok tusu tusu tusu okey G telok atuh 22 telok tusu tusu tusu dunana hati marung alan endhakep jakit hati vinhasang pakalui kelebet alang maring hati 20 G 2 bulan pitan ani okey kerana kusenggeritam hati kelenghi lagu alang kenan lawing sang hati lagu pehinak kelaat empanita pejoh alam segmen

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

laki, kluk ni hini ate ji laki gem klita yati kira gaya hagem klita ni hana bembahaya kalung hini hati tawit usi hadu i tua usi mavuk tua bi lahu si te hipun lisin usi pe am te hipun lisin lahu usi ka kusang dang barai hani buta na vindang loke nang bi usi hasang kira usi buta lan lah kira te loka bulah-bulah mata na kalung dulu hini oke ani jadi pesun jihma 20 pitan do bulan 6 alang lalu dia tina pulih seni te inang te ji klita yani teguh hagri atau gem klita ni nusiha kira pedung-pedung te payang pedaji te pedung-pedung te payang pedaji ha kalong ni ya eti lahu laki ni gata ke tenandana hadui te ha umma bisara baya-baya ni laki alang enhana na arana yati Anthony Hall umun na hati 50 duman ngakun hani na hadui salah ni ati tawit gam klita alam kaya na mavuk gam klita nu si tehipun lisin hapa tehipun insuran lahu yati kera nakau kani pa na binhala klita ha bakeh na ni nu si teha metang doh na ni ati doh leput alang naiman ODT Central ati lah lang peguaman ni di baram adalah hakim hati laki ni nanun tafid hana ni nabin hani tengayat sang lap mentusah alam tak jadi alam urip na ati lahu tusah marom hubungan dawa dona dahin kira masalah sin ligit lahu alak na hani ala kuptusan na ni tay gem klita na ni tay ugung klita ni tay pala Scotland jahani hadau tay lim masalah na ni menuhi hani dui pat gutun atak bisa peji dahin bakin ada pahin doh na ni di ati alang na nadha kira tak jat la ngani hong ani na vin no ihani nu si teh pun lesen gam klita lahu mendua duman alang la di nu si ha dang inang adahin sayu lahu pihani bara ihani dang gam klita na vin ihani upenah nyadui alam bidang klita dahin hadui kira iha pa am dang inang kuna ni bi si lokah dang lokeh ha gam klita si teh lang sang kira ngasau iha kalong dalo pulis ani di hati jaka dalna tenan laki ni tegam klita ha lebuh raya M na mani di hani hava hangeta ha sisi nyak tenu hai te isi nyak lahu dalang tulung hati dalang nyadui hinan lahu si te dahana leput marung gaya hol ni di ha mavuk ka ha amdang inang ka ya hati jaka dah metang hal an no tu kadang gam klita su 240 km ni ha ujung alun-alun ya apa jaka dau malam kaya ha mavuk kalau ni ha baradang lo kakuinang kuna hati kakuinang malah luru ya lang haunan ku ni ampai hani tengio hala ong habure ji luri alang da kaya bigaya hagir klita ni di na dah pulis jam klita ni hati kira mavuk dah ni kuna si nanan hati pelalu tahan klita nani ni te takap ya ni ni pelalu matang ya marung kata ni ure dah jam ya ni ya mabuk mesti teka hipun lisin lahu ya ti geri klita ni mesti mata nak tenang inang umat bisa kira ni hati hukum jin laki ni hati telok puluh enam minggu lahu bida taguh jaki plus saya atang plus saya bulan ya lahu anda perita sidang ala nun tua atak bisa darah pitan puluh daw lahu yang ini perlu lan ngiyo program rehabilitasi ha. Anak-anak hati dengah alang naiman England nana hati dengah alang naiman hawang dalai alang kui kunsi man itam lim itam dan pejil alam segmen ani hati te jaka ala alang pihal anda daw jima lahu menita bakai-bakai kui hati mengkelah hadau tepat pukul 5 lebih na menita malangdang peji dahik yati ngejeloh FMP tan plus saipan kusun dan FMP tan plus 5 puin tusul lahu mengkelah alam peji dahik ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang peji hindalo bakai tam hati teledio kenyah mengkelah alam peji dahik ngejeloh FM G0G.2 sudahin FM G06.G lalu mengkelalam pejirik ngejeloh live alang THPS radio kayan menita malam pejirik ngejeloh radio online hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih sampai aku sang mekap hati menita malam pejir dahi kati aku sang papan hitam kelengi hati lagu alang kenan Caroline Malai lagu Bak-
Okay, Jackie. Lahu manita alam paji dahik ngajalah. Alam dang kelihiran. Oh, anin ay tamsam paji. Alam radio. Ati dengah alang pahmauman paun dengan angkasa puri alang pahmauman National FM.

Kerana ini aku sendiri tam pala pecah dalam segmen tam yang tinggal jelas segmen dengar alang neiman hawang dale. Dengar alang nolos sang kusi menitam hati ji dengar alang neiman England. Hati polis tekna rondaan ha leboh raya M6 hati jelang hatata England ni tino dalam pesuk. Nah,

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

yang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ng glock.

Wala na maaari tampadji hati klinghi dengah alang pahmaman pa undengah ang kasapuri ko ala lumpul huwitan ng pajialam segmen ni te jaka alam pial ante daw jima eh. Lalu ini ko sang gritam hati aku sang kunsi info marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak ya ti duman 2026 malasang dahana te hujung migu maring ya tiga te 25 daw bulan atang 27 daw bulan pitan duman 2026 ha kompleks sukan batong. Lalu hati daw alang unala tapa malam alang unala hasang na malam budaya Sarawak. Yati jaka ni naat alang sang nai pahapan kunan bangu ihana Stanley, Mawat, Lucy M, Sheila 3, Meli, Shanisha, Alex 1, tena DJ Rinas, lahu hati mix project band, DJ Jorin. Lahu beh menalan tena persembahan alang nai man kebudayaan hati Sarawak Harmony, warisan etnik dahin gendang bermukun ya anak-anak malam alang unalo lalu malam malang kedua hati tenadhana konsert hati konsert rakyat hati gate 26 bulan pitan duman 2026 matoh menpukun saya malam lalu jaka ni kaum dahalang nai pahapan kunan bangu hati Bob Yusuf tena Sir Afandi, lahu tena Bendy Jaska, Irwan Dasri, lahu Yandi Dayangku, Fatzilah dahin Ricky Anderson, Baby Shima. Dalam sana papan kunan bangun jaka ni hati pukun saya malam hak kompleks sukan beto. Beh menanam hati tena alang sang pelaung haduya ni yang amat berhormat Dato Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato Abang Haji Open hati Premier Sarawak. Alang senang majlis perasmian atau pasang pelaung hadu ini hati pukun saya kasih pukun pitan jihima gate 26 do bulan pitan duman 2026 ha kompleks sukan betong. Okey nana hasanana jaka program Sarawakku sayang jaga Sarawak into Sarawak bibe menanan tena ji hadui senanda hati i peraduan. I peraduan ni hana tino dasang na cabutan betuah. Gak jaka ni na kahum naan lang ji atuh prai sang pida kunan bangu alang tay napa hadui alang tengyo i peraduan na ni. Okey kusang kunsi kunan kalim prais-prais na ya. Alang hati hadiah utama hana perdua beza ji puen telo X. Lalu hati tanah pekes percutian lima daw pat malam tay pala Kuala Lumpur lahu tena mutau Yahama Igo Avatis lahu hati ATV tena uvong-uvong elektrik Hamin lahu tena dolo tiap peti ais dani tena TV tena laptop telefon lim ya hati ana nalana price alang dahasang terima tegur tengyo i peraduan alang dahana ha betong gate 25 atang 27 do bulan. Okey nonton hati marung program Sarawakku sayang jaga Sarawak into Sarawak kalau sudah nah betong mata men 25 atang 27 do bulan pitan alang sang naya ni ya. Lalu kerana aku sanggeritam pahapan jaki yati kelengi lagu alang kenan lutemat hati lagu nanun ka embara lalau man itam lima.

0: Ya, salam dahin suwe popsuk menitam lim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak halang tak nyalam talam marantau Yesus Kristus hina hina tua itam pek jakani. Ya, ku ini Pesta Thomas sengendap bara marung tuk jipang alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 20 telok dan malam 24 dua bulan pitan ni hakih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gerida untuk Tuhan dan langsang pelalo sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tengah telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloho nunana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jam Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak pangani tuku jakana na okay. Jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho seminar jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke okay, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngawan tem tek jakani amin
1: Anihe Radio Kayang.

Kelangi lagu ala kenalu temat lahu kerani aku sengkeritam nyati info menli mehalang hipun aso ya hati petgu dau World Rabies Day 2026 PM Vet sangat nau hati program mauk lisin aso nusite bayi nahin metuk microchip ya ani sendhana gete 20 tusu dau bulan pitan ani nyati matoh men pukun pitan cih maateng pukun 4 lebih lo hati dah sama oklisen aso ni pah-pah kahum hati mentelok aso telok aso putung wang amin ya ani anda ha buka menlim halang melok hatatah ngavan hati majlis lo atih katana hati ha PM Vet MJC Batu Kawah ha PM Vet Kota Semarahan Dahin PM Vet Seri Aman ya hati itu kalau mengkelo alang sanggeri aso kalau teh ala lisin aso dahin metuk microchip ani menghadap geri tiki keluar peji dan keluar dahin kat vaksin aso. Okey, alah halang teh ni geri aso keluar ni teh na hadui hati mauk ataupun metuk lisin aso dahin mauk microchip. Lalu info yang kedua hati marung program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak 2026 malang sengdana ha zon tengah hati bahagian muka hati endah masa ataupun endah mudai dau nak gak te 2 bulan ateng 4 bulan puluh duman 2026 ya itu kelo ya mengkelolang teh muka 2 bulan ateng 4 bulan puluh ni dah sengda program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026. Okey, kerana aku senggerita hati paha panjaki kelihi lagu Alang Kenan Romanjuk hati lagu di malam menikam lim.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Imi nongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni ho koy, masuaran koy. Kore umun koy lah ho dat tayo lubun akaun.
0: Ne, mang ima sam-masam, skamer si anando. Kami nang kom lan dengan skamer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akaun ko ni. Nang imrete, sin masuk ke na. Dalang matu masin masuk ka ni.
2: Kurito, oh anan.
0: Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang mangga peluwat kuyo. Tenaji hanguna ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da oka kui kerasin utung di lah kunhana kueti. Akna natua. Tenaji hanguna ni di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nusin natin gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke ski meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok Barani Neiman Redo Kayan Miri FM.
3: Apa andahin kayan halem man peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo li.
4: Ini aku segerita mihati kunci dua atau petelok info laan. Yaiti info alang unalasan kunci menitam. Info alang naiman Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Hati ada peji dengan kahum naan. Alang tafin ya sang manau ngeluak. Hati kenever perpaduan setakan 2026. Alang payan ini anda tagu. Kerani dawat alang maring sedana hati gate dua do bulan. Ateng pat do bulan puluh duman 2026. Alang sengdahana ha pusat komersial Taman Uni Sentral Kota Samarahan. Kejakan ini kahum naan aktiviti atau pakliah program kemasyarakat sengdahana jarun kedewani sengdahana. Kudam bangun ha uvui, tai peci, tai pelamai karnival perpaduan setakan 2026. Nana hati info karnival perpaduan setakan 2026. Lalu hati info yang kedua sang kusi menitam bantuan lesen membandu hati kira tulung. Nah lesen mutau BLM tu sikal B2 ya. Ani hana jihadu yang naiman dun N70 sama laju. Yang tidak matoh dan maten aran atang 32 bulan pitan duman 2026 ni. Ani ji program ala atak sayulan hati mendaha alang huina mengkelu alang umun 26 duman teh hujung ya. Hati kalau ni empenat tehi pun lisan mutau. Lahu hati kalau ni nusi teh pernah ka hati saman ka sana hitam ka lang neman JPJP DRM dahin Uma Bisara. Lahu menkla langsung yuh hadu ya ni ubatong kalau mesti mage lahu ya. Ani sanda ok wina mendaha alang neman golongan B40 nya padha alang terima sin tulung alang neman pelita tiah STR dahin IKASI. Yalahu man kalau alang sengih haduya ni man kalau hadau kalau mesti geri dua lia fotokopi tiki kalau dahin kalau dang te ala borang pengakeni hak upis dun hak pak lodang prepala akademik memandu Surya bin Tulus Hendrian Berha. Tegu teh tenggelo lodang tai pralau pahabung dahin upis akademik memandu Surya bin Tulus Hendrian Berha halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Nunana hati marung tulung nalisin mutau ya. Hati ji program bantuan. Hati menalang sang nalisin mutau alang tek melok hatata dun en 10 sama laju. Lalu info alang kedua, kasi alang ketelua sang kusi menita malang bayar loh. Hati marung regata Korean Pesta Serato 2026. Ani sang dahana hati gate 2 bulan ateng 4 bulan puluh duman 2026. Lahu man kelo alang sang yo petading ha tai mesai jaka regata Korean Pesta Serato kan ni. Hati keledang mato tela borang gak te pulu tu sudah bulan alang lalu di hati bulan pita alang lalu di. Lalu dah kalau kalau akena pah bayar maten aran yang naga te 25 do bulan pitan duman 2026 hati meka te do 5 pukun 22 belawa dah. Lalu dah sena cabut undi hati hino kata tak lo sente kira petading ni nah hino kalau lorong lo hati dah sena na te 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun puluh junang jihima. Hati batang dah hok dumana ni? Satu sungai, satu semangat, satu saratok. Okey, nana hati marung regata Korean Pesta Saratok 2026. Kali ini aku senggerita, mihati kelengi lagu alang kenan Lungan Wan, lagu Peji Dahi Menitam Lim.

Darah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Semangat semuti pun-pun abar. Robi 100 hadiah obang idea ngerusu i peraduan Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM, mitiak penama belanja dan bajet 2027, nama paguh program kebajikan bayar inisiatif turung sawan bonon the doi onak. Perintah Sarawak belanja Robi 2.6 juta ringgit ngin pidulung piin 720 pasas roga. Syabang Gumi bersama Adok Kulini Jemaah dan Abang Gumi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Nyarutus desuak noki program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betong. Ogi peluang menang Robi 100 hadiah nyurusu i peraduan dan tipu program ino obah ngatur. So 25, nog 27 on bulan pre-iiti. Gapi Premier, Dato' Amar Douglas uga embas nang hadiah utama i peraduan di Betong yoleh ni buah kereta perdua beza, ni Pointaru X, dua motosikal, ni ATV, package percutian, bayar bogok masam pikokas elektrik, dua barang bori. 150 jenis pemahatan yang obong gidia odak bogok masam agensi peritah diteribat dan program ino. Program SKS Siri Kiju ngejaka norik nyaa ratus sekurang-kurang juk ribu naan nyaa denog. Yo sebaninitis ropas jadin pengurusi mesuarat naik persiapan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong. Program inoh yaogi Malam Budaya Sarawak dan 25 on the bulan prii persembahan artis tempatan dan 26 on the bulan prii dua fun run 5 kilometer dan pagi 27 on bulan prii. Opis Pembangunan Wanita Keluarga Dua Masyarakat KPWKM nama pemitiak belanja saan bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Sukrinang pinamah dana ino biguna ngeneh nama pagu program kebajikan dua inisiatif turung sawan bonon di berdepan dua masalah doi onak. Program bikai kesuburan iti ngane turung nama kiang pibranak negara amote dan uruk nya ada muda dua iti antara pikara demit pimoton. Program iti ia abang ngatur ngirusuk Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN serai naik inisiatif demo ogi bayangin pinurung saan rawatan kesuburan. Serena pemita iti tong mitgeh kira kiang pinamah nyaa deyak terima pinurung doh naik program bayi nama pagu pimudah diribuak perita. Yo sebodiniti, tudu media seropas pitajoh Madris perantis pendaya 2.0 di Kuching. Dan majlis bersama Dato' Sri Nancy Sukri, Raan Usahawan Dayung Dayak Gupul Warisan Baya Identiti Tempatan Dua Teknologi. Ia sebut nang inovasi dua pemasaran moden kungang nama daya saing produk ki pasaran kebangsaan dua antarabangsa. Keroja dagang ido jokeh nama pinggir dapot pakai jadid topat ngene nama kemahiran, kreativiti dua warisan budaya saan pinyonang mung bau. Yuran peserta nuna pelan tindakan peribu anu sasaran pribadi ngani nama keroja dagang masing-masing. Yonang pimuda ino ngani nama lobi bogo usahawan dayung dayak derobih progresif berdaya saing dua dapat odiki pasaran luar negara. Perintah Sarawak mabranya 2.6 taruh juta angin pinturung piin 700 dedoi piin sebab musim roga di seluruh Sarawak. Menteri Wanita Kanak-kanak Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang pinturung inoh ngelibat robi 400 peribadua ribu jobul piin deni 1.5 liter. Pinturung inoh mau obah ngin tuduk robi 204 ribu naan saan tipuh bulan moi nog semong pat on bulan pri-i ropas. Kiang pinurung inoh pikiran skala usaha
da mo obo gorak ngan enotu. Ratus da mo pasas dapat bekalan piin, nuak dang tipoh roga. Ya sebeniti dang ni majlis da mo ngatur opiseh di ni bo hotel di Kuching. Dan masa da sama Dato' Sri Fatimah nang setakat pukul nuam ngumi semongju on bulan prii, nuam permohi lokasi di seluruh Sarawak masih ogi nya odi ton piin tuduk 1,400 peribu Pak Rawang 26,924 mangsa. Antara kawasan diterima dang onu inoh yoleh Samrahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah, Duh Bintulu. Operasi pinurung inoh obah nama dak pagung irusuk kerjasama rakan strategik bayar sukarelawan Bori Botang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Baya Polis Teraja Malaysia PDRM.

2022 Abar. Nom finalis bintang kecil 2026 Syahmat Noki Bandarai Kuching ono iti kena ya nai persembahan si Bayu pentas kemuncak pertandingan demo Oda Bidapod bakat cilik sok taruh wilayah. Gapi pengeras RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Anang bintang ino terus relevan ngana pikirian bakat cilik seluruh negara. Antara pengisi BK 2026 yohle Odi melawat ki kudu-kudu topat di Kuching. Ya, sebab itu, takkan berdapat media di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Takkan leh nyamut pimanog finalis bintang kecil 2026, Onu Iti. Sarawak abah wakil odak Nur Ariana Satria dua Sabah abah wakil odak Kristina Is Zara Roblin. Pak peserta sok semenanjung, yoleh Muhammad Rezaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sofia Adalia E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros, Afzan Safwan, Pulau Pinang, Don Muhammad Aryan, Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Pentas kemuncak bintang kecil 2026 yang mengatur dan 25 oleh bulan peri itu di Auditorium Piramli RTM Kuching. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan Si 2027 yang dia khidmat penterjemah baik pegawai penghubung iti ngana turun kontinjen negara Debokon dengi jaka idong roti sila kiriang atau sina English. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang khidmat ino biguna yang odak setiap kontinjen dapat pinurung dua panduan dang tipuh pisuak nya ademuno dang temasya sukan ino. Ya sebeliti selepas kiraan detik setahun menuju Sukan Si 2027 kluster Sarawak di Kuching. Sukan Si kita pupat yang mengatur sok semamoi nog 20 peri on the bulan peri 2027. Usaha ngane odak modern sektor pimuruh di kawasan layar obah nogap irusu naik projek hidroponik dua vertigasi di stesen pertanian bersepadu layar. Adu layar Datuk Jared Rentap Jabunang projek inoh obah naik irusu suka belanja agensi pembangunan bahagian betong BDDA dan tipuh pondok projek sok semong taruh. Bulan Juk 2026 nog semong duoh bulan semong 2020. Tapa inoh ya ogi pemudah bayangi dia latihan bikait pemuruh pintar dua pemuruh modern. Usaha itih bitu nak dogi pinggi guna dua nama pemakai teknologi dan sektor pemuruh bayi turung ratus nama aset pemuruh dua ponai-nai pemuruh. Ya dijadi gai gapit Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan oboh dapat ni media seropas odininga tapak projek ino. Kualiti sobak di serian rekod pibasa indeks pikok sobak IPU dah bergantung di Sarawak yono 100 juk permoi ogi ditahkah ido sihat siri pukul 4 ngumi. Nuna data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar nuam kawasan tong rekod pibasa takkah ido sihat? Yo ino Kuching 100 juk perni, Sri Aman 100 nuam permoi, Samarahan 164, Sibu 150 juk, Sarike 152, Dua Bintulu, Smong. Sungguh mana lima kawasan rekod pibasa takkah sedang-sedang? Yo ino Kapit Pelipu nuam, Sama Laju Moi Perunuam, Miri 95, bayar ILP Miri 22 Limbang 20 Moi. Pibasa saan muka doi obos dia pakai pibasa sirik pukul 6 pagi rekod 105 pertaruh IPU dedang takkah idoh sihat.

ialah Kuping Ibur Masu Dino dari Pogan de Matik Nasama Perimpur. Kita ada segmen Ngancang Peta sama dalam Matanu Anu 6 Semperi Nombran Peri 2026. Lagi nohai taruh jam bersama dengan aku nak kebukulah Peri Bingarum Siti Mati de YFMB de ya gerak bersama ya segmen Ngancang Peta tengin dengan kita de bersama dengan Ami de masa itu lagi ya dengan pasti sama pukul 6.30 sama agah de minan senak biatah dengan pukul juk sama agah de minan senak bukar sadong lagi ya. Lagi dengan sebayu keping agah pukul 6.30 terus lagi kita berhibur kelitik bersama dengan Mike Rantai ataupun Mike the Chain Rose Linda.

0: Pukul 6.30 sengumi anu. Lebih 100 price dogs dia yang i Praduan Sarawak Ku Sayang 2026 di Petong. KPWKM cadang penambah penitah bajet 2027 beda beki dingi program kebajikan saman inisiatif turung benesuun nura susah kesuburan. Perintah Sarawak meranjar lebih 6.6 juta ringgit nyidia penurung piit yang rakyat adi nura susah rega. Selamat sengimian dulu bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Ngera adi mendeka program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betong bian peluang menang lebih 100 prize so i praduan student program mana dok ngatur so 25 neg 27 anupuran September ati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang prize utama i praduan di Betong ina ni buah motokar Pro 2 Beza di Pointaro X, dua buah motosikal ni buah ATV, package percutian, saman berak mas samping kas elektrik nga barang remin. 150 mai perkhidmatan dari Duk Setia bedak berak masam agensi peritah adi temit parat derem program mana. Program SKS Siri adi ju ane njaka tarik rebis ju ribunaan daya ratus. Aikir arati ripas ngubah udung media program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong. Program mana menegak kiret malam budaya Sarawak nga 25 anubaran September. Persembahan artis lokal nga 26 anupuran September saman fun run 5 kilometer nga isan-isan 27 anupuran September. Opis Menteri Pengembangan Dayung Rawak nga Community KPWKM cadang penambah penitah yen bajet 2027. Menteri I Datuk Sri Nancy Shukri Kida Adnang penambah penitah ane guna yen beda beki dingi program kebajikan saman inisiatif turung benesuun adi nura susah kesuburan. Program paut nga kesuburan yen turung nambah kadar penyumbran naris rebis I depan tubak merah ina pekara adi guna dok temit bat. Program mana Redok Mansang, so Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, saman peju Mansang Inisiatif Setia Agi, adi saman penurung rawatan kesuburan. Bagian soalnya cadangan anak menegak temit kira, kiak ngera adi terima penurung, saman pengguna yang Mansang program, ka miki pemudah deribu opis menteri. Aikiran nanti di penersegah, ripas kuka Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Tipu ramia di sama Datuk Sri Nancy Shukri mitik tuke dagang dayung daya biberut kunekan warisan nga identiti lokal derup teknologi. Ainarak nang inovasi saman gaya berjuang moden dapat katuh aser ka market kebangsaan saman antara bangsa. Kerja dagang de kaus yang namah minapet bak jadi atak nga kakat kemahiran, kreativiti saman warisan batan asar yang penyekena tubak bau sundi sandu. Ia menegak gerak peserta pekai sekena ia plan tindakan peri pro andu ngajadi penetun pribadi yang kakat kerja dagang masing-masing. Ia nang rakah anak guna yang peruah habis pega tukia dagang dayung dayak adi progresif setama ka dapat meret market separais. Berita Sarawak meh meranja 6.6 taruh 6 juta ringgit yang menyedia penurung piin ke rakyat adi nura penyimar setegar anurga dini Abang Rai Sarawak. Menteri Pengembangan Dayung Anak-anak dan Pinang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang penurungan saman 402,000 gendok piin kapasiti 0.5 liter. Penurungan aduk setia yang terpis 204,000 naan yang tipu bulan Ogos nek 4 anupuran September adripas. Perungun penurungan kiren raka adi do kenu, ini tu nang rakyat adi nurak penyimar, dapat seen bekalan piit no adi sukup seteden tipu harga. Ayah kita anati tipu rami adi do ngatur pada opis menteri I dini buah hotel di Kuching. Sedenana Datuk Sri Fatimah Kida Adnang dek pukul 6 singumi andu nga semangju anupuran September ripas bekalan piit meh doktor di 6 perumai tepat dini Abang Rai Sarawak. kerja terpinana ian 1,404 rawang ke 6,624 mangsa. Kedah so kawasan adi seen pinerungan ina, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah, Saman, Bintulu. Operasi penerungan menegak bedak berkiringi dengan kerjasama rakan strategik adi Saman Sukarelawan Remin Betang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ABM, Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM, Saman Polis Diraja Malaysia PDRM. Biji uringi ngagah. 6 finalis bintang kecil 2026 seramat neg di Bandaraya Kuching Ano Ati ian penyedia final pertandingan diki nguruk bakat anak-anak so taruh wilayah. Gapit pengarah RTM Sarawak Nurjahan Yahya Adnang bintang ati biji ustugu ian keren bakat anak-anak so ni Abang Rais. Kedah so pengisi BK 2026 ina di merawat kudu-kudu tepat di Kuching. Ayah keadaan di penerus segah tepuh suak mendekat padang berot antara bangsa Kuching yang kamat pimendek bara finalis bintang kecil 2026 Anuati. Sarawak dok ngarut beda adik Nur Ariana Satria ke Sabah dok ngarut beda Kristina Is Zara Roblin. Patnaan peserta so semenanjung ina adik Muhammad Rizaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sufia Adilia Erazif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Pulau Pinang, Samun Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Pentas kemuncak bintang kecil 2026, redong ngatur nga 25 Anugerah September Adi di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak adi jadi pengatur bersamah ian sukan si 2020 rek nyedia khidmat menterjemah saman pegawai penghubung. Ati ian turun kontingen risepa adi nurak penyemar deh mereti bahasa Melayu poankah bahasa Inggeris. Menteri Pimiang Sukan Nga Penyekembang Tuk Kedagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Adnang, khidmat anak guna yang itu nang tiap kontingen seen penurung saman panduan seteden penyesua derem temasya sukan anak. Lagi dah nanti repas kuka majlis kiraan detik setahun menuju sukan si 2020 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si sebah adi taruh propat rek dok ngatur so semang main dek 20 anubran September 2020. Rakah nga bedak moden pitak kerja kimiang di kawasan layar PJU bedak kena dingi sok pimansang projek hidroponik nga fertigasi di stesen pertanian bersepadu layar. Adun layar Dato' Gerald Rentap Jabu kira adenang projek kena dok mansang sok penitah agensi penyembang gedung betong BDDA ngatipuh pimansang piguru sok sementara anubaran Julai 2026 nek semedua anubaran Oktober 2020 Mai. Tepat anak jaka redok sedia nga pemudah ka training adi paut nga kerja penyempurut pintar nga moden. Rakah anak beramah nga penyeraan yang pibayah pengguna teknologi derem pitak kimiang yang turung komuniti lokal nambah aser penyeruah ka pimanai derem ngurus kerja kimiang. Ayuh adi jadi gagapit Menteri Pimiang Sukan nga penyekembang Tuk Kedagang kidaan di penersegah ripas di merawat ka kawasan ian projek anu. Nek pukul 4 singumi anu tejah kualiti sebak di serian rekod takah indeks penyekai sebak IPUs kasen bergantung di Sarawak ane ina 107 rumai di takah deh sehat. Tunda data sistem ngurus indeks penyekai sebak APIMS di portal Opis Abang Tarun rimah dingi kawasan menegak rekod takah deh sehat ane ina Kuching 107 rundi, Sri Aman 160 rumai, Semarahan 164, Sibu 157, Saman Sarike 152. Sedangkan rumah kawasan rekod takah sedang-sedang, ane ina Kapit Perimprunam, Samalaju Maiprunam, Miri 65, Saman ILP Miri 67, Ngalimbang 60 mai. Meting rekod IPU doksetia yang muka, sengumena nak pukul 6 isan-isan jejah, merekod 150 taruh IPU adi mana ke ditakah de sehat. Ngaku masagah ko pri basa puod-puod ni. Rebi 100 price stocks dia yang i praduan Sarawak ku sayang 2026 di Petong. KPWKM cadang penambah penitah bajet 2027 bedak beki dingi program kebajikan saman inisiatif turung benesewun nora susah kesuburan. Berita Sarawak meranjar rebi 6.6 juta ringgit nyedia penurung piin yang rakyat adinura susah rega. Ngang ane ati regah adi medok nyusut meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so section Rita Hewas Masa RTM Kuching, kedunukar ke pemenyu biatah beda Hazel Dius. Selamat sekemi anduka, salam sejahtera.
1: Kanyu mari aji, mari kerja,
0: nyerayah pikir,
1: sama dengan abi, di segmen Ngancang Putih,
0: YFM Bidaya,
1: gerak bisa.

Ya, dari Bujang Serian sama lagu penghibur masuk Vivian G De Matina. Ya, dengan kita ada sama dengan Amik De Masa Tina. Dan keping mana frekuensi kita ni 06.8 MHz dengan ni 06.7 MHz ataupun ada minan rtmclick.rtm.gov.my lagi ya. Lagi dengan keadaan kita ada dengan Bandaraya Kuching Masa Tina sama prapasi hujan lagi ya. Dengan sentiasa kita berkagit berhati-hati lagi masa penyalan pimpanu ada kita ada dapi-dapi saja pindahan ya. Lagi dengan terus kita berhibur lagi sebelum keping agah pukul ijuk timati minasena bukan sadung. Mak mudasa Rosyah Bailey.

kudos dawun adi jadi sumber serat manyah kemet mo infosong man buah-buah kayu nanyam tiang adi patut kata adepta sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman.

Nur Sofia Adilia binti Erazif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang, ngam Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram so Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry ngam Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 ngam siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: bidaya gerak bersama.
1: Pukul Ijo Alamak Tandu. Lebih 100 prais sedia bagi peraduan Sarawak Ku Sayang dari Wudpunem de Betong. KPWKM cadang tambah bajet 2007 tina negap program pingkua serta inisiatif nulung asau benah susah dapat anak atau penyusah bikait kesuburan. Perintah Sarawak minan belanja lebih 6.6 juta ringgit tina nyugon pinulung umon neginya ratus pangka susah timpuh lega. Selamat Lama Tandu bersama dengan aku Angeline Impur Agah Lama Tandu Mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, inya ratus menegnek program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 de Betong ada peluang menang lebih 100 prais mesui peraduan timpuh program tunah 25 neg 27 anuburan PRI. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang prais bahas i peraduan de Betong perodua beza ini poin taruh X dua buah motosikal ini ATV package percutian serta ahi prais pikakas elektrik dengan barang remin. 150 mahi banca perkhidmatan ira sedia beda ahi agensi perintah terlibat de program. Program SKS siri keju jangka narik pimeneg ijuk ribu orang. Nabi Danti mengulu kudung penyedia program Sarawak Ku Sayang 2006 bahagian Betong. Program tiada ngatur ngarek betan asal Sarawak wang du prima anuburan PRI, artis belagu 26 anuburan Siti serta fun run 5 km berpagi 27 anuburan PRI. Opis Menteri Pemancang Dayung Memak dengan kaum KPWKM minta tambah belanja bagi bajet 2007. Menteri Na Dato' Sri Nancy Shukri menang tambah belanja tina negap program pingkua serta inisiatif nulung pasangan susah dapat anak. Program berkait kesuburan tina nulung nambah pimayan suwe negara lebih lagi ngemuh bala taap bau. Program iratuna minan Lembaga Penduduk dengan Pimancang Membak Negara LPPKN dengan pesilung langkah itiseh mengbantuan berian kesuburan. Cadang ti ngumit kira bingkali bitambah ihong inya terima bantuan serta perlu guna program dengan kia kimudah derungan opis menteri ti. Tapi danti nak melisaga memuka majlis perantis Pendaya 2.0 de Kuching. Dato' Sri Nancy Shukri minta pedagang Dayung Dayak ngabung warisan dengan identiti lokal minan teknologi, inovasi serta minan teknologi moden, nyua hasil dapat pigatu daya saing produk, meret pasaran kebangsaan dengan encah bangsa. Pedagang boleh nambah pincaan, kimahir, kreatif dengan warisan budaya, dedak penguntung balatap bau masa-masa deirak meneg. Neminta peserta ngunah plan timpuh periipuru anu tinan pikembang dagang. Langkah tinan kede ihong pedagang Dayung Dayak maju bidaya saing serta nyua hasil neg market dagang binua sepa. Perintah Sarawak minan belanja 6.6 taruh 6 juta ringgit sedia pinulung umon neg inya ratus pangka susah timpuh lega de siluruh Sarawak. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang nyugon lebih 400,000 butol umon ini poin 5 liter. Bantuan ti jugon neg lebih 204,000 orang bagi timpuh buran mahi. Neg mengpat anuburan PRI dan merimpas. Nabi Danti dan ini majlis natur opis menteri dan ini buah hotel nehen Kuching. Dato' Sri Fatimah menang setakat pukul 6 lama tandus mengjuk anuburan Peri meh ngeban umon neg nem perumahi tampat de siluruh Sarawak. Kehi 1,400, Peri perumpat memak mesu 6,624 orang terima penolong umon. Kawasan terima umon anu de sama, Seninje Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah dengan Bintulu. Operasi hasil kerjasama rakan strategik Piberet Sukarelawan Remintangan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Pisilung lagi agak. 6 orang finalis Bintang Kecil 2026 Tok Bandaraya Kuching anuti ngunah penyedia sibayu pentas kemuncak bitanding ngeban bakat anakinya pandai belagu mesu taruh wilayah. Gapit pengarah RTM Sarawak Nur Jihan Yahya menang bitanding kekal relevan pitengah bakat anakinya. Pengisi program Bintang Kecil 2026 Serinci melawat negahi tempat de Kuching. Nedaput nulis saga de Padang Bilon enja bangsa Kuching nyemut pimanek finalis Bintang Kecil 2026 anuti. Sarawak Narun Bedak Nur Ariana Satria, Sabah Narun Bedak Kristina Izara Rublin. 4 orang mesu Semenanjung, Mohd Rezaril Indra Rizwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Pulau Pinang dengan Mohd Aryan Zuhair Mohd Rizwan Akram Negeri Sembilan. Pentas kemuncak Bintang Kecil 2006 ira tundah 25 anuburan Peri The Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak Jaji Pinganyur Bisamah Sukansi 2007 ira sedia khidmat penterjemah serta pegawai penghubung tinanulung kontinjen negara beken dekai paham bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang tinan jamin tiap kontinjen dapat pinulung serta panduan timpuh suwe bitanding temasha sukan. Tibidanti memuka majlis kiraan detik indik sewak lagi nuju Sukansi 2007 Kluster Sarawak de Kuching. Sukansi ke Tapumpet ranatur masus mengmahi neg 20 Peri anuburan Peri sewak 2027. Langkah pibau sektor kumenyang di kawasan layar dinegap minan projek hidroponik serta fertigasi di stesen kumenyang bespadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu menang projek tuna minan belanya agensi pimancang bahagian betong BDDA dengan timpuh tegis mengtaruh anuburan iju sewak 2006 dan semengdua anuburan simeheng sewak 2020. Tapak tisidia pikakas serta latihan bikait kumenyang pintar dengan kumenyang moden. Langkah dipeluas minan teknologi sektor kumenyang tina nulung inya ratus nambah hasil dengan ngurus kumenyang. Negapit Menteri Pimujang sukan dengan pimancang pidagang daput media rimpas prati neg tapak projek. Kualiti angin de Serian bacaan indeks penekes angin IPU paling datuh de Sarawak Seninje 100 ijuk perumahi de tahap kai sehat setakat pukul 4 lama tandu. Data sistem pengurusan indeks penekes angin APIMS de portal opis Uang Tarun Pidaan 6 lagi kawasan bacaan kai sehat Seninje Kuching 100 ijuk peru ini. Sri Aman 106 perumahi, Samarahan 164, Sibu 157, Sarike 152 dengan Bintulus 105. Kawasan rekod bacaan tahap sederhana Kapit Peri Perunem, Samalaju Mahi Perunem, Miri 6 Prima serta ILP Miri 67 dengan Limbang 6 perumahi. Bacaan bagi muka setakat pukul 6 pagi, 105 petaruh, tertahap kai sihat. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Lebih 100 prais sedia bagi i peraduan Sarawak ku sayang dari berpunem de betong. KPWKM cadang tambah bajet 2007 tidak negap program pingkua serta inisiatif nulung asal benar supaya susah dapat anak atau penyusah berkait kesuburan. Perintah Sarawak minan belanja lebih 6.6 juta ringgit tina nyugon pinulung umon deg inya ratus pangkak susah timpuh lega. Tengsen keti agak lemah tenu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam sejahtera.

Yang lagu penghibur Masutonias Poji Seraru Gaon De Matik nah. Dengan berkemut pukul 7:30 timati sama kita mitpuan info cuaca kita. Ditumit masuk email opis meteorologi Sarawak lagi ya. Ya dengan keadaan kita de masa tindah masih lagi dog pangka asuh ataupun asap jerebu dengan ti kita sentiasa lagi nyaga penyihat tibu adep kita lagi ya dengan selalu kita minan mas kena perlu wang masa kita ngundah aktiviti de sepa ya lebih lagi dengan kita de risiko dengan anda de susah ngaseng ya okay, dengan masa lagi dengan kita dalam mata nuti dan dengan live Facebook YFMB dia ada Paul Sekin selamat kemianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping-keping YFMB dia kemianuti harap kita semua sihat dengan terasen jerabu dengan peras andu mi di kawasan tebede lemata nuti kuannya dengan lagi ada mi desem ya dengan bidaan Hai DJ kuna geng-geng awah YFM peminat-peminat dapi-dapi ada. Selamat lembatan lu, selamat ngancang peta kuannya. Dengan lagi Peter Kilan, hai. Semangarum harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua pendengar dengan peminat setia YFM Bidia. Will Patrick ngucap selamat hujung minggu. Zack D. Vipers, selamat lembatan lu DJ. Request lagu PM masuk D. Vipers. Ya, sampai tugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Zack D. Vipers ya. Selamat ngancang peta lagi sama ada masuk Henry Bali. Sebab tugas lagi DJ, ada tugas terkonti ke mana. Salam mesra sok kupuak bumbuak ya. Terima kasih dengan kita bersama dengan Amir dan Masa itu dah. Ya terus kita berhibur. Lagu penghibur masuk D. Vipers. Yamah.

Ya Cinta Nam Menik semua lagu penghibur mesu di jegan band de matik nah mengdepan di jurnal info cuaca kita ada tumit mesu opis pengantuk gaya andu negeri Sarawak dengan ti semua kuat kuasa pukul 4 lambatan du kini hai semeng 2 jam ya dengan de lambatan du ada ribut pite de tingah-tingah tempat de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan wang bingara semadu hujan de kudu-kudu tampat de Kuching Serian Sri Aman Kapit Miri Limbang dengan Jerebu de Samarahan Betong Sarike Muka Sibu dengan Bintulu ya dengan keadaan laut sema laut Biglumbang Pinatu 0.5 ke 1.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat laut kilaju encas meheng tok 20 kilometer ini jam. Ya suhu ataupun pimeras babi kita de lambatan nuti 24 darjah Celsius suhu minimum dengan suhu maksimum top 5 darjah Celsius. Mudah mati ni ya. Report agenda dua kita. Tutumit mesu Opis Met Malaysia Negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lambatan du. Dan seluruh negeri Sarawak kinuhai semeng 2 jam.

Yang lagu penghibur masuk Ambrose and Uteri sa asongku de matik ni ya. Okay, terus lagi bersama dengan kita de nehen live Facebook wife MBD de masa itina de Michael David Protasi. Hi DJ, selamat menjalankan tugas. Yang minta main lagu aku mepencen kena tina na ngibur asongku dengan bala pingkeping de mepencen dengan pingkeping radio de lemah tanu iti. Ada Vilonia Elizabeth, selamat lemah tanu DJ Masutu dan Miri. Yanor Azira Azira, hai DJ, selamat ngancang peta geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya dengan kenal adepna. Happy ngarum Saturday konia. Rona Dennis bertugas, selamat kemiandu DJ dan semua geng-geng awah dengan pingkeping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu. Dengan lagi ada Charlie Chung Tizen Lim, ada lagi Durin Gubes, salam ngancang peta, selamat sengumiandu bertugas nudu DJ di Konti. Ngin salam Singu Mionu, Nudu Si Noel, Sumut Jang, Mami Cegu Esther, Jikin, Menek, Puan Nimoy, Henry Bali dengan ucapan salam damai lagi ya. Kayak kemud lagi ada Landi Lambit, Nenek Villa ya. Lagi okay, terus kita berhibur khas dedak bala dari gap kita dan sepasih. Bersama kita ada masa itina Darren Wooden Gun.

0: Denyah gehtungan terut ponkah badang sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temitra watan, kemai atam beket, betuh pide ponkah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Okey, pagi peradangan kita ada payah-payah, ada lebih lagi, ada noti ataupun ada no pagi lagi. Ya. Boleh ngajung dekat Limbang, Maitah ke Limbang lagi. Angin Pesta Limbang 2026 dengan ti ada nyedia bimacam lagi, aktiviti lagi. Ya. Ada tagih masus mengenam anuburan tok anu pagi, 20 anuburan pre-E 2026 de dataran tebingan Limbang. Masa pukul mahi berpagi, tok pukul semeng ini bingarem dengan ti sema ada belumbak pot laju, selain depan ada belumbak perahu bidara dengan perahu naga, selain depan ada Pesta Ria Limbang dengan konsert Pesta Ria Limbang, dengan ada lagi Jualan Rahmah ya, dengan itik majlis pingin rasmi dengan nutik Sumpri Inuburan dengan majlis penangguhan bagi Pesta Limbang 2026 sama wang anu pagi lagi ya. Sebenarnya mati nah Maitah ke Limbang, Pesta Limbang 2026 dengan ti bagi dengan kita ada payah lagi ya, ada lagi masa kita ada dengan Junik Limbang lagi danu pagi di dataran tebingan Limbang ya. Terus lagi behavior bersama dengan Mekis, Steady Amang Kelih.

Ya, si KDBK Cintaku di Bumi Kenyalang, Jackson Bosen dengan Ivy Phoebe The Martin ya. Mengeban kita pet minit terbas pukul mahi bingara. Terima kasih penyindir berada dengan kita. The Setia bersama dengan Ami The YFMB Taya. Segmen ngancang peta neka pukul lapri i bingara Siti Mati ya, semang keping agah de peluah mesu National FM mesin kita nyerah tugas neka pingaruh nami de seterusnya de segmen ngarem pawan neka pukul semdua serup ngarem Siti Mati ya. Okey, dengan bersama dengan kita ada nahan live Facebook YFM Bidi Yehti, ada Johnny Oni serup ngarem neka DJ tugas ya, dengan lagi ada Jackson Ritan serup ngarem Dion Sok Perg para pendengar setia YFM Bidi Yeh, geng-geng awak salam manis ngan mesra seraru sok kampung mambung penrisen ya. Dengan lagi ada babai konten, selamat ngancang petik DJ ya, suara DJ B Conti Numo angin lalu ngojit radio minan frekuensi gelombang bawah ai DJ babai rekes ragu ruruh atinku tujuh khas neg ketua awah. Oh, itu pantun nanten lah. Pakku cuma macan saja ya. Yeah, James Pengiran pemisah maring kita ada masa itinah. Ya, yeah, ruruh atinku sama lagu penghibur masuk Hamilton Joneng. Siti Mati kita megaun tayar lagi ya. Sebenarnya kita berhibur tayar khas dedek belingan kita. The Era Pencen ataupun The Meh Pencen Masati. Aku Meh Pencen, Cikgu David.

0: YFM グラッサマー、グラッサマ
1: OK, YFM Gerak Bersama. Semua dah mati nak lagu penghibur kita. Masa The Mercies, ya. Oh, Adinda, sayang. Ada lagi kita, ada nak KLMJ. Kenangan lalu mengusik jiwa. Lagi tengin sen kita keping lagu. Di minuter kita ada YFM Bidaya City. Dengan lagi, dengan kita ada bersama dengan kami. Ada masa itin, ada lagi The Pejini Ramaan. Selamat Maan Bingara. Depan bersama kita, anda kepukul semeng dua. Terus mengarum Siti Mati. Ya, itin. Ada segmen ngancang peta mati ibu kupri'i sampai pukul 2 segmen ngarum pawan, ya. Okay, terus lagi kita berhibur dekat belak amba kita ada sepasih itina amba kai sebarang Nazri NJ.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Ya bak bigorot semua lagu penghibur da Gendas Band de matikna de setengah jam lagi tapi sama de segmen ngancang peta ya dengan berdengan kita ada sama dengan nami de masa itina ya dengan pukul pre itu matik sama agah de dapat kita sama-sama kaping peluah mesu national FM mesin kita nyerah tugas de kaping ngarun ami de beken lagi ya de segmen ngarun pawen tau pukul 2 Trup Ngara City ya. Okey, terus lagi kita Bijoget Karan Bijoget bersama dengan Stingray Mesentis Band Peluang Ketaruh.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okay, YFM Gerak Bersama mengdepeda anda jenah Senin Cih Agah Sukan kita pukul mahi 45 minit bingara Siti ada anuti anu nem sempri i anu buran pri i 2026 lagi ah. Okay, dengan tiguruk kita Agah Sukan de Abi Benua dengan ti sema Hari Sukan Negara HSN 2026 dengan ti ada sedia atau petaruh aktiviti de sepinah nyambut Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat Sarawak dengan ti denatur kinuhai taruh anu de nehen betong tegih masu semengenem tau kas mengmahi anuburan si meheng ya dengan ti semah gapit Menteri Belia Sukan dengan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Pidaan kira-kira 20,000 inya de suwe sekambuh taruh anu ti de nehen betong lagi ya dengan HSN 2026 peringkat Sarawak da akan bipuun de nehen Dewan Panglima Rentap dengan acara teras mengirangkum Majlis Pengerasmi Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ada larian Ria Madani penyuhok 2 km dengan berjalan Ria Madani 2 km dengan terputaruh aktiviti debeken depan itik sepina de pengatur taruh anu lagi ya antara na sema sambutan itik dedeh berenjung ataupun larian futsal ya main bol bola sepak badminton pickleball sepak takro dengan bola jaring lagi ya dengan ti sema ni mesu inisiatif de Doksidia de kebala inya ratus de nyambut Hari Sukan Negara 2026 de peringkat Sarawak dengan ti denehen betongnya terkinuhai taruh anu semengenem toks mengmahi anuburan si meheng 2026.

Okay, dengan masa lagi etik senincah persiapan bagi pingatur Sukan C 2027 ya, Sukan C ke 24 dengan Sukan Para ASEAN ke 24 2027 dengan etik semua persiapan fasiliti dengan jangka siap si ubo nah. Semua suku sebungas sewa bau lagi ya. Dengan Gapit Menteri Belia dengan Sukan Modi Bimol Pidaan tahap penyedia fasiliti sedua temasya iti saya kira-kira 40% ya. Dengan ti di dua suku sebungas sewa bau nakan si puno siap dengan kiraan detik ini sewa nuju Sukan Si ke 24 dengan Sukan Para ASEAN ke 24 2027 de Putrajaya ya. Okey, dengan balik kita Liga Premier 2026 dengan ti skuad Kuching dengan memburu kemenangan keempat di Johor dengan ti Next Stadium Mini Bau dengan melawan ATM dua aksi minggu ke-6 Liga Premier Sarawak 2026 de anuti Kuching kita saya dengan tangga kedua zon selatan dengan pre-e point rimpas na taruh kali menang dengan taruh kali berlawan sekaligus taruh point de dopinisah masuk pendahulu samarahan Kuching pen rekod jaringan cemerlang iti semah kiberut semeng mahi gol tanpa bolos dua taruh perlawanan setakat iti ya dengan bertembung dengan ngelawan ATM dengan ti dog jadual berlangsung pukul 4 lemah tanu dengan ti peluang bagi Kuching dengan nerus rentak balati depan nyugon tekanan nek samarahan depan subaksi lagi menentang serian kompleks sukan balai ringin ya. Senamatin antara agah sukan kita The YFM Media dengar Siti dengan terus lagi kita berhibur sebab kita lebih tinggal pasti nyara tugas nak pengaruh nami lagu penghibur kita kali ting aja kita semua makat ha makat boh Robin Julai.

Okay, dah muatin yang semua lagu penghibur Robin July, Makatbo. Ya, dengan saya nak ngemas nak tugas aku de Lembatan Dua Siti ataupun segmen ngancang peta Siti lagi yang masuk jurnal lagi tapi sama de Lembatan Dua Nunem. Ya, sempurna no berang peri 2026 dan pasti saya mah pukul peri agak de dapat kita kaping peluang masuk National FM masa yang kita berhibur bersama dengan pengarun nami de beken pasti de segmen ngarum pawan lagi ada pukul 9.

Cukup ngara Siti Mati ya. Dengan Sen berapun lagi yang nubukan aku petugas dengan aku DJ Angie dengan Sen lagu penghibur kita sebuah yang keping agah di pukul lapri mesu National FM mesu desil dengan Rahayu Kunia Kajon Aku.

Ano tinga suwa sa mga pri-pri-propat pasangan Karamjit Singh Rontio pelumba rally race rekustiara nga jadi pelumba rally sepungas maat podium di pelumbaan rally Australia adik ngatur di Perth, Australia. Ngara di ngarun pasukan Petronas Ion Perth piguru jadi peserta di 20 ke kemas perlumbaan di tempat nomor taruh adi rekod 5 jam 57 minit nga 50 saat in kategori kumpulan N. Motokar adi dok pakai bedak pasangan pelumba ati Agina Proton Wira 4WD Turbo adi dok nai term race. Siri perlumbaan adi dok peguru ngas menam anugerah September suas mempri peri propat ati nyaksi 76 naan peserta tapi parat pak sungguh mena ke 46 naan ada adi mujur ngemas perlumbaan. Anu tidum sejarah duksun so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Raga peraman dari Dr. Abadah Dino ngarwa gede dan dari Pogan peraman so peraga herbi singan adi agi bersama kek ngarmati di WFM BD RTM kucing ngarengnya selama ngarum terus so peraga berangan ya. Terima kasih herbi singan adi kek bersama kek ngarmati drum segmen ngarum pewenta. Terima kasih terhadap cuy peraman ngaragu-ragu peraman sebaik tidak dapat sama kiri yang kas ngarem pukul simbang singarem ka ada pasan namanya kamu pukul simbang suku singarem matahari program dangdut ngarem minggu namun biasa terhadap peraman ada tak ngaragu-ragu dangdut tadi medok sedia kas sopreg repas program dangdut terhadap cuy dengan bersama ngawai FMB dan aku pukul simbang dan setiap ngarem sebaik tidak dapat sama kiri ngah otomasi pukul simbang dua naka pukul enam isan-isan sepagi ngat terhadap sama dengan ngap ngarut dunia dibeken terhadap sama ngas Soprag drum segmen Makata Karimuhas dengan Marina Tejam tadi studio 20 benar pas pukul pres dengan selamat ngaram ke Soprag selamat teman minggu ngakum naga ya dengan dari murah bisa makin terima kasih harap Soprag ngarap juga peraman naga benar-benar segmen ngaram pawan ke OCD YFM video RTM a kucing

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

Raga Brahman dari Dr. Bahana Beda Asia Jawa Pengudip Sebaiknya Tambah Brahman dengan Raga So Miracle Cinta Bisin di Asa Kena Brahman So Peragara Bisin Nah Nanti Gip Sama Ke Dengan Mati Di YFM Bidia RTM Kucing Dengan Berdengan Ya Mari Nanti Terpuruna Menar Pas Pukul Pris Dengan Mata Sama-sama Dia Ninga Laporan Terkini Berkait Dengan Keadaan Rega Di Sarawak Ya Kami Terdengar Keadaan Rega Di Bentuk Mas Kini Pukul Mai Singar Manwati Semangapri September 2026 Apakah Indeks Perikir Sebab IPU Di Gedung Serian Kira-kira Indeks Perikir Sebab Di Skasan Bigatung Ada Ina 170 Mai Bituna Angga Kucing 172 Seri Aman 160 Mai Samarahan 166 Bituna Angga Sibu 156 Sarike 150 Ingga Bintulu 160 taruh puru priing aku naga ya kami teringat dengan di kawasan Lundu Tebeduk Lubuk Antu Ngakanoid Lundu rekod 160 taruh IPU Tebeduk 156 Lubuk Antu 100 Mai Pro 2 Kanoid 170 Ngabetong rekod 165 indeks penyakit sebab kepankah IPU Ngakana ya bega kami teringat di bega kawasan di dalam kategori dah sehat mai di IPU di asah 100 di neg 200 ngah ana ya harap so perangan lagi nak jaga penyihat perenggenan tak ya rabisi dengan di kawasan adi berisiko ngah aku nak ke ayat nak ngan rabisi dengan adi nangku teh cari di kawasan di berisiko aku beda apa dia pakai tu tundung ngababa kami dengan ruah so remin arat nah ada kira adik kiri ngah ready ready ka tempat kerja bayi tiga renra kerja mengenai di sepa armin arut ngan lagi nakit ya jaga penyihat perenggenan ngan nok piin ngas sukup ngata sama-sama jaga perenggenan ta isai doh doga dihidrasi lagi nak taruh permai minar pas pukul peris ngaram di nanti ngan sama ngaram di barengar bisingan adi lagi bisa make di WFM video RTM kucing Tetap Judia Brahman bersama dengan Amelia Lia dan guru beda Generation B-Band Oku Deki Naman.

0: mà đợp ngarep pawen so pukor pis ngarep na pukos meng dua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen

Teddy emang kalu sotiran Mickey sepraman sopra gerabi singan adi aki bersama ke ngalamati di wifi video RTM Kuching idiki berangkaya dengan ya diminarun baik di tempat kerja baik tiga engan sapa kunang madinati ya kedai andran pemenungan di andri mamuto manya raju-raju naki tunatu seramat kita ngetap isai menungan seramat nda kepada di doga tuju ngana ya dengan adi an kerja madinati seramat nurak kerja pengenangan tiki berangkaya dengan adi bersama ke ngalamati harap sok pengharap cu praman nak apa dengan segmen ngarum pawan tak nak apa kurus mang dua seterap ngarap ngana tetap cu dengan praman adap tak ya sebab tiada apa sama-sama kita dengan agah singara pemadi 20 hari wifi MPD pukul simang singara ngana jatah cu dengan praman ngaragu sa velari tiam dawa ii.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atoso 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum i praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang nga ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak dan begedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur.

Selamat ngarom bersama doku George Martin dan abar ngarom di YFM Bidoyo. Report awal kerja nyasat tragedi helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Jaka Berpuah, Biro Kesihatan Kemelangan Udara BSKU dan Tipo Tarupru Ondu selepas hal. Gapin Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah dan report berkenai nena atur pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO NX Montaru ngidio bertobat nudu jemaah menteri. Yenang kaban penyiasat BSKU Adin mau ditepat hal saat nguruk bukti perhati gaya rakang helikopter baya presa rekod operasi do kerja biki pinorang kru dua gaya onu. Kerja nyasat tong terima ke kerjasama teknikal syarikat helikopter di Jerman dua syarikat denai njina di Amerika Syarikat. Ia sebab terdiri selepas majlis program penurung lesen reba kelas B2 2026 di Long Lama. Agensi penyelaras pemasang Greater Kuching GKCDA penuh 20 projek orang toya di Don Baleringin saat gorak aktiviti pemuluh dua kakak takah pengidip rakyat. Adon Baleringin Dato' Snowden Lawan nang setiap kupua terima sukat beranya talu ratus ribu ringgit ngelibat semong kupua di zon B orang semunjan dan semong kupua di zon C Baleringin. So dikiang ino semonon projek mau siap. Duo mau ya siap dan dua adok masih di takah awal ngidio apa ponu. Ihenang taruh poin 25 juta ringgit membenyukad saat 5 projek di Kampung Tapang Lebat temolot naik balai raya dua kakak takah orang kupua pakai beranja 2.5 juta ringgit demo siap bulan nuam deropas. Ia sebuah teritih takat tajuh projek demo siap GKCDA Don Baleringin di Kampung Tapang Lebat. 100 taru-taru pelajar sok Dun Tebedu terima insentif bantuan pelajar 2026 token 52,000 taruh ratus ringgit. Adun Tebedu, Dr. Simon Sinambada nang penurung berniat saat gorak anak tempatan nyambung belajar di institusi pembelajar tagah begatung awam dua swasta baya college kemahiran. Yenang program dapat ponu tan sawa 2022 ino menginutung nudu 560 taruh pelajar so 50 iku puak dan tipu 5 sawa. Yo harap penurung ino dapat gorak pelajar soan pemujur dan akademik dua saan Suni Hondu lebih pagu. Dr. Simon sebuah teriti tekap majlis berkutung bantuan insentif pelajar 2026 di Serian. Kerjasama osah agensi pelita jatuhan kuasa masjid di Surau baik komuniti mesti ketubuh benogap saat nota pemasang umah tapod punu-punu obo ponu. Penasihat Mitret Dato' Sri Muhammad Narodin Majais nang tolin jamit rapat di koda ino, komuniti tapo dia soon bogo utung ngurusu program ziarah bekusi pinggipuan doa bigaul bisama. Ia nang masjid do Surau mo idoh jokah tepat semayang pak topat pibakuang komuniti dikutung pinggipuan doa pinurung. Ia sebut teritih takat program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di Gedong. Ia tong mitiaga ratus puno-puno mit peluang program perita dan hal pendidikan kerja dagang dua pimuno saan Suni Hondu derabi pagu saan mbung bau. Program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS jadi peluang bedapod ratus dua ngojit penyiraan barat dimuno. Pengarah Opis Agama Islam Sarawak Jaiz Mu'al Saud nang rakah turun padang pada agensi Islam kali gaya derbi ngasi turun komuniti. Yenang program ino dapat nogap gah kerjasama osah agensi deribu MIS dekoda Mahkamah Syariah Pusat Pinolang Islam IIC do Opis Mufti bersama agensi persekutuan dekoda Lembaga Tabung Haji Dua Jakim. Kila 600 nanya'a suak dan program duo onduino. Dini tisije inabal YFM Bidoyo,
Lepas dia ada Ratna Saimin, Subsection Berita Awal Semasa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam sejahtera.

Pada jalan lagu pertama nanti Dr. Man pada Baby Shima Bang Jamal hatta bila pendengar dalam program Dangdut Ngar Minggu tak yang ngar mati ya. Program Dangdut berang ngar manus setu dobro hari WFM bidia ngar ya anak atau apicu dengar ya ngah ragu pramana jadi Dr. Bang ada penyanyi dangdut tan ina Baby Shima teja tak mungkin ngah ragu Bang Jamal mari nanti ja dengar apicu praman bisa mangah Baby Shima ngaragu di dan lalai kari pasana ragu adi dan pura-pura bujang.

0: Titih dah dudori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukut gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tuh ya, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, so lepas deh. Gagal yang dua kuatih kan. Nang dope idoh dia no ni nang tonggon ku anu. Pada nga push kati push kani nyujo kani bojang pot ya. Idoh ikup talu ku sebenarnya nang. Mua gaca mu nang do dapot anu anu dapot. Aku bukan ni aku ti dong kepunai terima aku kristen ku gi pake do keberani nang. Kamu mame. Nah. Tak boos lagi ya. Itih di doli aku nang. Coti apa sih nasi adikku? Itu aku nang memang mau mabuk. Nggak mau tua tanamu kan ada dong. Ini tua lagi no aduh. Oh, mau digayati. Asa bubutih mau bawa orang kereta. Atau gayati tenet pagi bata pari.
2: Mbak tambah motor yang mabuk. Bahaya.
3: Saya Imelda Rosa.
4: Saya Hengki Tagasta.
5: Saya Yeni.
6: Saya Ruli. Kami dari 99 Band.

dua ragu peraman Adi Ma Praman atau ragu Adi Dr. Ban Beda Emelina. Matinya tak ada puan asi Emelina ya. Ratu dangdut so Malaysia. Adi Ma Praman atau ngah dua ragu dangdut di sebunga sanina ragu di dan rindu ngah di dadaku ada kamu. Ngana tak cu dengan ngah dua dengan ragu peraman Adi Dr. Ban Beda penyanyi dangdut tak Emelina ragu di dan gubuk derita ngah zapin tujuh purnama.

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Penyanyi dangdut se Indonesia Vita Alvia haki ke permana tak dalam program dangdut ngaruh minggu tak yet na ngaruh mati. Aku agi sedia patah ragu permana so Vita Alvia ngaruh permana so berag. Teja tambah haki dengan ragu waktu ku kecil ngana agi taruh dengan ragu praman ya hadir praman so praga berata ragu di doktor ban beta beda Vita Alvia ngana ngen sama ngaram di barengan rebis ngan adi bapa bisa mak eh ngaram mati di YFM media RTM Kuching ngana jadi dengan tap cu praman adap tak ngara taruh dengan ragu so Vita Alvia gantengnya pacarku si Malakama ngaragu adi dia asmara yang kandas. Ngana Abjad Brahman dalam program Dangdut Ngarum Minggu.

penyanyi dangdut so Indonesia Vita Alvia. Ngaramati aku nyedia dua naan penyanyi dangdut so Malaysia ngan dua naan penyanyi dangdut so Indonesia. Ngapun so program data dalam program dangdut ngaram minggu tak yet ngaramati ngana. Yang terima kasih semua ngaram revisi di ngana di bapa setiap sama ke ngaramati di YFM Media RTM Kuching ngana penyanyi dangdut discussion di program so program ngaramati anina Mala Agata. Aku ingin dia pat ragu dangdut so Mala Agata. Ragu di dan mami aku cinta dia. Aku bukan perempuan nakal. Maafin dong ngan ragu discussion di rumah soprag Tania Asulama suka dia. Ngana ngata datang wasa tapi cuy praman dalam program dangdut ngaruh minggu.

Adanya saya Japat Ragu Pramana So Mala Agata Ragu Dangdut Tengah Pramana So Praga Berata Dalam Program Dangdut Ngaru Minggu Ingat anak apa dengan nama tinggal nyami tak mendekat pada benda program Dangdut tak. Terima kasih di barengan Rebis dengan Nadi Mbah bisa makin dekat jam aja nanti di YFMPT ya. Ingat anak berapa dengan tak minggu bau dalam program Dangdut Ngaru Minggu. Ngah kau nak gayen angan sabar kau nama dinati kedai irai berseramat berserara isa is an prima dikena-kena ia ngara mati ya. Mari nanti jam tadi sudah 24 minit lepas pukul semangat di Singar. Ingat tak apa-apa dalam segmen ngarang pawanta ia tak ngarang mati ngarang pada satu semangat pri anuburan September soal 2026 mengenai jadi ingin tapi cuba pramana adapta ngar ragu-ragu pramana di mendok sediakan so berkasi di YFM Media RTM Kuching.

0: FM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pilsan asangku.
0: Segmen dengaran pawan.
3: Pukul perin, pukul semua dua teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatu nga 25 September pukul pruis ngarep di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Raga Brahman so iguana rasa bicinta Amy ngan Suzanna Lin na Brahman so pergera risingan adi bebestia sama ke di wifi video RTM Kuching kemudian dengan ta my lady ngan Salin ya adi gib sama ngata ngan romati dalam segmen ngan pewenta adi gib dengan wifi video terima kasih harap so pergera berangan api cuo Brahman na kapan beban segmen ngan pewenta ya dengan romati madin 42 benar pasal pekerja semua ngan di singarem mementingkan nyami tak merin negap nebe ne segmen ngaram pawanta ngana atap cu dengan praman ya ngaragu-ragu praman kali ti terap cu praman adap tak ngaragu sotibran Ezra nga Kerry Keres ngaragu di dan janji senang.

0: Din mempukul semenglik lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, mari abuk geran segmen ngerempuan tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam, Madin? Reti i ngera anak, piju siaran ngera sop kurs mengelesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring repas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem nek pukor 6 isan-isan.

YFM gerak bersama hamba bersama Katrim segmen dengan rompawan dan dah tu tak merinda kap dengan segmen dengan rompawan tangan. Terima kasih di barangan adi bapa setia bersama KD YFM Video RTM Kuching. Lepas hati tidak dapat sama-sama kita dengan automasi YFM Video pukul 92 dekat pukul 6 Isnin dan pagi sebih bersama drama segmen Makata Karimuhas dengan apa dengan ke senok tidak awak tak bersama pukul 92 setiap ngarem atau hari kedinga automasi ngaragu discussion dari Wan Sopra geragu duet Surman AC Drone Harry dengan Stephanie susah senang di sama selamat ngarep ke Sopra dengan di kerja senang nerak kerja pengenai yang dengan di Andri bahawa di nanti yang kena kita bawa mutongan yang dengan ada ribu selamat bersedera Isa Isa na prima hari kena kena yang ngarep mati berapa tinggi etak ada dua kanan aku bertugas selamat ngarep bye bye.

0: Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul PIS ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Asok Rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Halito, Anu Alzheimer Sedunia. 26 September, ina Anu Alzheimer Sedunia. Penyita ati dong lain kedaan pasal 6 Alzheimer, anu ina enam udah kemut saman peninggal adi dah betul pasal 6 anu. Bekesok ngerak di dong 6 ati, dogoh 6 dimensia, pankah nyanyo. Manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna. Selalu rirong pasal jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan anda mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip si ana adi dog enam ana sama ngerak adi jaga. Soa ati, tema penyita Anu Alzheimer Sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: cuma si Mongmoy jam bilangkono.
1: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

orang tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Sama ko eh di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam sorga. Ngindi ko eh pengidip barak mandu, ampun sarah ko eh, mun ko eh ampun sarahnya adi ko eh. Mada ko eh, obuah pesuba, pak pijuwa ko eh, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koih tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepat sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi di menu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ih ro dang penjagangan kan bara pingoma madih ko ih diogi ondap ko imitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pengidip dengan raan ko imitia. Doh berdoa itih dan adotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua Roh Kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

ngasih pun pun nekah. Report awal helikopter rebu di Long Lelang jakak kemas dem tipu taruh pro andu. Air Borneo jakak nama Beron pibaya dingik pimenu Beron ke Limbang. Padang Beron Limbang jakak terima pimenu Beron basa jet. Selamat sesan ke salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dias dan Megado Praso YFM Bidia. Madin tengah neka. Report awal kerja nyiasat helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram jakak Dok Perua bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dalam tipu taruh peru andu so andu haran jadi. Tunak so gapit Menteri Pingaku Dato' Hasbi Habibullah penyedia report anak tunak penetap Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX mengtaruh sebayu dok jure ke jemaah menteri. Tiberat nyiasat BSKU Madit nanti di ke tempat harana jadi yang ngeruk bukti peratin helikopter nak sama prosa rekod operasi kerja Miki penerang kru ke gaya andu. Aina manang kerja nyiasat anak menegaskan kerjasama ke sokongan teknikal sok company peruah helikopter anak di Jerman saman company peruah enjin helikopter anak di Amerika Syarikat yang ngemas analisis report anak. Aikala nanti di media tipu rami nyerah lesen driba kelas B2 ke 400 juk perinaan peserta di Long Lama Baram. Nek bulan September sewak atik sekian peribu tahun permai peserta di Sarawak memujur seen lesen driba sok program pindurung lesen driba My Lesen. Gapit Menteri Pingakut Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Kedatnang, program mana berguna yang turung rakyat masa geh tiberan pingida pedsit pimiang samun komuniti sepa pasar bien lesen adisah. So, penyedeput lesen adisah, atik dadak nganatu nang pengguna tunda unang-unang aran raya pak menegah kuka peluang kerja kabin pindapet. Aikiran atik, tipu rami nyerah lesen program pindurung lesen driba kelas B2 ke 400 juk pernik naan peserta di Long Lama Baram. Setelah Dato' Hasbi kingat para peserta jarit ngen pedia di atus ramat aran raya masa ge tipu nambang motosikal. Ya rekod sekiang 400 tar permai harbi tumong bikait ngan motosikal meda rekod di Sarawak setelah sewap pereja adi meteban 204 kes kebes. Air Borneo jakak nambah kiang Beron yang nambah kiang pimenu Beron piberet Limbang. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, rakahana Vietnam pimitik penumpang adi adu-adu bertambah. Aikiran nanti tipu rami kuka pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang. Ainang penambah berot nana rengen rebis flexibility ka Air Borneo yang natu penambah pemenu Beron sama nambah liputan destinasi. Plan dikait nga operasi Beron Syarikat Beron nana medoruneng tipu ia bersama Premier Sarawak kenu kerja namika Perancis Bao Bawati. Padang Beron Limbang jaka rek terima pimenu Beron basa jet. Atik bitunda nga kerja beda ambu aran Beron Mab di Aun Dom Masang gagapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyekembang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Geratnang peretan projek ana ina hiet beda beke dingek pincawit pingakut au terun samun nga perapat dingek pincawit asal Limbang ka Kuching samun tepat-tepat beken. Madin Padang Beron nana ka terima pimenu Beron basa ATR. Aikiran nanti, tipu rami ku ka pesta Limbang di dataran tebing Sungai Limbang adidog nyeramat beda gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Setelah tanah air cadang isai pimenu Beron ke Limbang nuju Kuching dog nambah dua kari yet di anu banding ngadi sidah de yet di anu. Rakati yet nupuk ia nepung pimitik bergantung so deratus amai pemenu Berot nana do report nang jarit penuh.

Pijuung ka. Tibalan pimiang lokal berguna do kakat ngak kemahiran ka pinsua adis tugu yang turung tibarat nana netu hala tuju pendidikan ka kerjaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Geratnang, inisiatifana it netu pi kembang komuniti do gerak pada anak lokal adibian kemahiran. Ayin Raknang, rakahana do kirim sop program masang anak Sarawak Zon Sarike 2026 adikadaan pasar bidang sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik pangkas STEM. Program mana beramah dengan rakah adidaw masang di kawasan Parlimen Tanjung Manis piberet nyedia TV pintar ke pat perundi Buaskura yang kakat pinyi belajar digital. Ayah kerat nanti, tipu kuka program mana di Sarike. Setelah anak Malaysia madin natib guna arong 100,000 jurutera dalam beramasan bidang yang nampi mitik pikembang rais. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Geratnang, Sarawak menega berguna rebis bega tenaga profesional ka teknikal yang nyukong pikembang sektor industri masa ge pitak petroleum ka teknologi. Ayah Naraknang pergi belajar awal dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik pangkas STEM di takas sekolah sekunderi rendah rarub guna yang keberat minat anak sekolah. Raka hati dapat mengubah buat pikir adinang pitak kejuruteraan ina jarak. Bekasana berguna keadaan pasar laluan kerjaya ke potensi pergi dapat adi bigatung. Ngana raka keberat minat tunu STEM berguna dokakat yang peruah tuba bau adi bersedia nampi mitir rais. Komuniti sepapasar dok mitik pakai sekenai teknologi moden samun kuas projek penyeperut adi bian potensi nambah penyian Rawang. Gapit Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri ka Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh Geratnang atik berguna isai komuniti deka es bisengan ngani sumber penyidah pedada. Pengguna teknologi digital ni men telefon pintar dapat turung tukang kenyang belajar teknik penyeruah moden samun kuas market dalam online. Aikirat nanti, tipu rami nangguh program AgriCorp 2026 di Engklili adidok suap berat 160-an peserta. Sedatana Ketua Penolong Pengarah Pitak Pikembang di Opis Kerja Kenyang Sarawak Freddy Paul Giang Geratnang, pitak Opis I repujuunya dia penurung input kerja kenyang, training samun infrastruktur yang nyukong sektorana. Atur beringan adi rapat asah pinguru masyarakat Rawang Kadai Kapung berguna bedak tegap yang netu nang saraguna dadah dapat dotak rebis awar. Tunda Sot Temenggong Datuk Sri Wan Hamid Edris Muhammad, pinguru masyarakat berguna nyindek ngadai kapung ngadai kira penyabah katakah sosial yang ngatun isu dalam komuniti rebis awar. Kedaan awal sok pendidikan menegak berguna yang turung tibarat marak naik pimetid adibatur yang pimudip sunis andung ngera. Akhirat nanti tipu program komuniti sejahtera bebas dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Arong 270 ketua masyarakat ketua kaum KMKK kawasan Nangka Madin Meh ke program tui suat temi parat yang program tui di anduana. Ni buah ramin betang semeng tiban struktur dekekal di kapung Long Jekitan Ulu Baram Marudi, Sau Singmi Anu Meja. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak Geratnang, pilih pegan begaut pasar harana, meduk terima ngga pukul 2:50 Singmi Anu. Tunak penerak awal, soprek struktur reminana mepegong. Sekiang rimanaan anggota bisa mandi buah jentera CFRT, so balai bomba ke penyelamat BBP Marudi mudah bergerak di tempat harana jadi. Sungguh pemena, pemenu nuju ke tempat harana jadi, temi tipu arong mai jam pakai aran balak adi membedak operasi kaus dok kanu anuati. JBPM menegak Geratnang hat ana medog harana medog report ka balai polis Marudi yang nerakah dog temit. Yang masagah peribahasa pun ni.
Report awar helikopter rebu di Long Lelang jaga kemas drum tipu taruh pro andu. Air Borneo jaga nambah beron pibayah dinge pimenu beron kalimbang. Padang beron limbang jaga terima pimenu beron basa jet. Ati dagaso YFM Bidia dok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semai sesan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Perhatian di semua asa dalam segmen bakat kemua sesat nanti bersama dengan Hamilton Choneng Ruruh Atinku Ali Pramantai sesat nanti Selamat sesat kasap rengka selamat berapa dengan kita dalam segmen bakat kemua sesat bersama aku DJ Hazel Ali Pramantai dengan tuita rujam suati katina kapukar peri sesat kas nega selamat anu minggu selamat tebal minggu yang berangan adiki bersama ke di YFM beri kas nega selamat sesat ke berangan adiki bersama di Facebook YFM beri kada kemendingan tak adik dengar pakai RTM klik kas nega ia dah berangan adik buka radio di 06.2 MHz ke di 06.2 MHz selamat isesan selamat anu minggu kesabaran lagi kebaratan di tikati adik mendengar payak kada igi barata adik bersedia remun metak semayang ka ya barangan di tikati kada i dari pemenu mun semayang harap tarak kena kita nama moto serta selamat dekat tahun adita 7 kas negeri ya barangan adik bege penuh kerja di mun ke gereja sama-sama ke tenaki-naki tak penuh-penuh ke bingin arat namanya tak pahisindek ke yun arat nah, kasi ni ke yun abrangan di bersama ke di YFM beri terima kasih amai me and YFM beri jadi station gata sama-sama bipraman i sesat anuwati anu minggu 20 anu berapa i 2026 selama i sesat nah, kasi ni ke yun abrangan di tikati kedegi barata di nang tak bau gemakat beus selamat makat beus selamat isesan mai kemut anu hati anu minggu kas pagi mbap guru dinge kerja kerja birangan luta minggu adi bau anu adi bau pakai kerja tetap tak naik. Jadi, mereka berapa santik, eh? Nimun ada biasa hingga pukul juk sesantik terdapat sesama keringat agak dan pimpin buka sadung pakai sebagai anak tak biar peraman dia bersama dengan Stanley Karim dan kemudian kali pasal anak bersama dengan Elawati Dayung.

Pukul 7 pagi. Report awal kes helikopter Delong Lelang jangka siap timpuh Tapuru Enu. Air Borneo jangka nambah bilon tidak nambah pimpenu Neg Limbang. Bilon banca jet ira dapat umap de padang bilon Limbang. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesuai FM Bidaya. Dengan ti Agah Puno. Report

0: Awal hasilnya satgas helikopter Delong Lelang Ulu Baram jangka peluah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Timpuh Talpuru Enu Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah Menang sedia report ngajah meh tinetap gerumpung pimeber Bilon Encah Bangsa ICAO NX Mengtaruh sebayuh teban neg jemaah menteri. Pasukan penyiasat BSKU itiseh de lokasi ngumpul bahan bukti prati rangka helikopter serta persa rekod operasi penyelenggaraan binerang kru dengan gaya endu. Kerja nyiasat dapat kerjasama teknikal mesu pengeluar helikopter de Jerman serta pengeluar enjin de Amerika Syarikat. Tapi danti de Kulisaga de majlis nyerah lesen program bantuan lesen kelas B2 de 470 orang peserta de Long Lama Baram. Kihong Periribu terpermahi orang peserta de Sarawak dapat lesen derungan program bantuan lesen memandu My Lesen setakat bulan Perii Sawati. Gapit Menteri Pengangkut Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Menang, program penting nulung bengkah inya icuk penceun, bala pimujang serta inya ratu sepak pasar dengan utak terun dapat lesen sah. Langkah ti ngancak pingguna jeren, ngajah undang-undang jeren bahas, serta muka peluang kerja, serta nambah pincian. Dato' Hasbi Pitayen bala inya dapat lesen motosikal supaya gagit nyaga penyelamat de jeren bahas. Kehipat ratus terperumahi hal motosikal belantak, rekod de Sarawak timpuh sewak taya dengan 204 orang kebes. Air Borneo jangka nambah bilon tina nambah pimpenu neg ahi tempat pi berat neg limbang. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, pinumpang itise makin bitambah. Dibidanti masa biucap, de majlis muka pesta limbang de dataran tebingan sungi limbang. Sekira Air Borneo nambah bilon, kompeniti dapat nambah pimpenu neg ahi tempat. Plan bikait. Operasi Kompani Bilon merundeng bersama Premier Sarawak masa melawat neg Perancis Bayuh Tuhaiti. Padang Bilon Limbang ira dapat tinan umap Bilon Banca Jet. Itiseh kerja pikemu badak Padang Bilon bideng tunah. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Menang projek tinan pagu sistem pengangkut udara serta penyambung neg Limbang dengan Kuching. Setakat itise, Padang Bilon dapat tinan umap Bilon Banca ATR. Dibidanti de majlis muka pesta Limbang de dataran tebingan Sungi Limbang bedak Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan meminta nambah 2 kali pimpenu Bilon Limbang neg Kuching dibanding itiseh ini kali. Pisilung lagi agah. Bala pimujang perlu nambah kimahir serta piminter ngajah pingubah bau tina nulung netep hala tuju pendidikan dengan kerjaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Menang, ngancak bala tap bau ada kimahir pigerak pimanjang komuniti. Nemenang ngadak program Mansang Anak Sarawak Zon Sarike 2026 ngajar pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Program ti matunah di kawasan Parlimen Tanjung Manis, sedia televisyen pintar dedek petruni buah sekolah tinan belajar secara digital. Dibidanti masa muka program de Sarike. Malaysia itiseh perlu 100,000 jurutera dari bidang pimancang negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Menang, Sarawak perlu ihong tenaga kerja profesional serta teknikal di sektor industri, lebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Nemenang jaga ngajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM masuk peringkat sekolah menengah rendah dapat menarik pelajar minat STEM. Nyaratus kawasan sepapasar dok pinta minan teknologi moden de kerja kumenyang tidak nambah pinceun mama. Gapit Menteri Pedagang Enca Bangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh menang langkah ngancak inyaratus ahi sumber pinceun. Minan teknologi digital meng smartphone dapat nulung pingenyang belajar teknik peluah hasil secara moden dengan nyuah hasil secara online. Nibidanti masa nutup program AgriCorp 2026 de engkelili nupan 160 orang. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Opis Kumenyang Sarawak, Freddy Paul Giang Pidaan, pihak Opis Kumenyang sedia nulung ngada latihan serta infrastruktur. Teri bidingan rapat encah ketua kampung membak dengan inya ratus perlu lebih tegap supaya dapat ngilawan penyusah salah guna dadah. Temenggong Dato' Sri Wan Hamid Edrus Muhammad menang, ketua kampung perlu sendek dengan nyaratus kai milih agama dengan sosial. Langkah ti dapat jaga puan, penyusah mengka inyaratus. Dibidanti masa biucap, the program Community Sejahtera Bebas Dada di Universiti Teknologi Sarawak, UTS Sibu. Kihong 200 ijuk puruk ketua kampung dengan ketua kaum KMKK kawasan Nanga menek the program ini anu. Ni remintangan pepen semeheng jikan de kampung Long Jekitan Ulu Baram Marudi Sahu Lematandu Nyanduna. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima kes pukul 2.50 minit Lematandu. Remintangan 100% sukot. 5 orang bomba disambah ini jentera CFRT mesu balai bomba dengan penyelamat BBP Marudi nek tempat remin tangan sahu. Pimpanu minan masa mahijam nguhang jeran balak ngancak operasi tegih danuti. JBPM menang kesti meh report nek balai polis Marudi. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Report awal kes helikopter delong lelang jangka siap timpuh tau puru anu. Air Borneo jangka nambah bilon tina nambah pimpenu neg limbang. Bilon banca jet ira dapat umap de padang bilon limbang dengan sen keti agah berupagi susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching senalin minan sana bidaya bedak Morin Anja. Salam sejahtera.
1: Anu tinga soa sumpri nam propri draft atus pekat di asal Malaysia nga Ceylon, Sri Lanka yang tak suke tambah dok sign di Kuala Lumpur. Draft atus pekat ati dok sign beda yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Abdul Samad setiausaha tetap perbendaharaan yang pihak Malaysia nga NJS Sitampalam Pesuruhjaya Asra Dermeris Ceylon sign yang pihak Ceylon. Sedunan draft ana dok agah ka peritah so dua baris yang dok ngesah. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif Kedah Adnang penyiagi sepekatana ringin pelepasan Yun Suke Adi Pertambah Kangera Adi Baya Suke di Sudur Is ke arit teruk nama kena mekanisme ia nyeresi aduan Suke Adi Kedah Agi anu tidam siarah aduk sensor seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Bisama nga Fifi Elfi pinyanang asong ko yadi pramatay sa Sanwati ka sa nga sa San Gaya Beringa na digi sa mata sa Sanwati ka menege may kamat nimun adi biasa i nga pukul 7:30 sa Sante tada pa sa sama kelinga aga dopura darang pimiu bau jagoy kalipasana ta dapat ge sa sama kelinga report gendu so Office Meteorology Malaysia ka sa nga yad na isa san anu minggu ni adi biasa i tada pa sa sama kelinga program aran pimudip di kiminggu hati tada kelinga program aran pimudip so Gereja Seventh Day Adventist Pangka SDA. Ya guys, nge yang berdengan di tikati ge berdengan ta dalam pimenu mun semayang lebih sige Henry Bali ayang hello ka shalom geng-geng awas sama pagi sama tugas pagi ti ja ta di semayang Kerming Gereja. Terima kasih ya na Henry Bali Owen Aaron Owen Boboy ge sama kita. Terima kasih ge berdengan adiki like ka share live ta sesano ati Mike Mert serta sama-sama daripada Bipraman yang berdengar dengan tak adiki kedengar siaran YFM berdia sesat dan hati. Jadi anak sebagai tak kedengar agar dalam pimpin bojaga yang kena tak Bipraman bersama dengan Kesna Dukavi Brayo masa Brayo jadi cinta.

Pukul 7.30 pagi. Semangat semetik pun-pun abar. Report awal tragedi helikopter di Long Lelang ngijaka siap dan tipo taru-puru onu. Airborne ngijaka nama belon, sidia pimonu nog limbang. Padang belon limbang ngijaka terima pimonog belon jet. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo Demutik Tongan Abar. Report awal kerajaan nyasat tragedi helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, ijaka oboh peruah Biro Sesatan Kemalangan Udara BSKU dan tipoh taru-puru onu seropas hal. Gapit Menteri Pengaku Dato' Hasbi Habibullah Nang, report abonai nuna atur Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX. Semong taru, ngidio oboh toban duduk jemaah menteri. Iyoh Nang, kaban penyiasat BSKU adin mau ditopat hal saat nguruk bukti prati gaya rakang helikopter baya perisa rekod operasi dua keroja biki pindorang kru dua gaya onu. Keroja nyiasat tong terima ageh kerjasama teknikal syarikat helikopter di Jerman dua syarikat denai nyit di Amerika Syarikat. Ia sebab diniti seropas majlis program penurung lesen dreba kelas B2 2026 di Long Lama. Siri bulan perii sawah iti peribu terpemoi peserta di seluruh Sarawak muju terima lesen deribu program ino. Dato' Hasbi nang program ino saan turun kaban di isok pinjidapod belia bayi ratus ruar pasar ogi lesen secara sah. Iyo nang ruas sok notap barang dimunuk nuna undang-undang orang raya ogi lesen dreba tong buka peluang kerja dua karik man. Ia sebaya geh nya ada terima lesen ino dak si kuat jaga penyelamat amote takar toban motosikal. 400 taru permoi kes eksiden motosikal moboh rekod di Sarawak sowa iti ngilibat 204 naan nyaa kobos. Airborne yang ijaka nama Kiang Beron San Sidia Robi Bogok Pimono Demorot Geh Kilimbang. Gapi Premier Sarawak Datuk Ahmar Awang Tengah alias Sanang itingannya anu nak pimitiak sok pinupang demakin bitama. Ya nang pinamah Beron ino ya oda Airborne yo tapi nama Kiang Pimono do topat so IOD. Ya mau ogi nyobot hal ino duduk Premier Sarawak tak sama-sama milawat Perancis bau-bau iti. Ia sebeniti tak kata joh pesta limbang di roboh tebingan Sungai Limbang. Dan majlis desama Gabi Menteri Industri Pinguman Komoditi Dopi Masang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nang Padang Belon Limbang jaka terima pimonok belon basa jet seropas kroja nama Daomu orang belon map Jurah Obonai. Projek Inobiniat San Nama Pagu menyambung belon osah limbang dua kucing baik topat debokon. Ia nang padang belon inoh adin jok terima belon basa ETR sijak. Ia tong cadang geh pemandu belon limbang kucing oboh nama jadi dua sidoh dang ni onu dibanding ni sidoh sijak adin bituna dua kiang penumpang demakin bitama. Kita buat dua abar. Kaban belia tempatan patut kita buat obah kayak pakai pimanai dua pingipuan detapot turung barang dimono notu pinuju sekolah bayi kroja. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab Nang iti nganyaan notap pimasang komuniti tapot abu gorak onak tempatan dogi pimanai. Ia nang raka ino obonai ngirusuk program mansang onak Sarawak Zon Serike 2026 dengan pinorang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM.
Rakah desamah tong obuh ponugeh di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Dekoda sedia set televisyen pintar. Nuduk paproni sekolah saan nogap adopi belajar digital. Ia sebeniti takat tajuh program ino di Sarike. Semadi ino Dato' Insinyur Yusof Nang Malaysia Adin doras biguna kira 100,000 jurutera dan bogok bidang saan pimasang negara. Ia nang Sarawak tonggo tinoh geh biguna robi bogok tenaga kerja profesional, dua teknikal saan pimasang sektor industri amoteh, petroleum, dua teknologi. Ia nang obah pidah awal duduk bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM tantakah sekolah menengah rendah biguna saan buka minat onak sekolah. Iti tong tapod geh ngubah pemikirnya adenang bidang kejuruteraan susah ruasok tanon peluang kroja-kroja dua botang gaji. Sebab ino sijah kak saan gorak minat nuduk STEM patut kitubu obah penuh saan peruah generasi muda tetapot sedia tenaga kroja saat negara. Komuniti ruah pasar obah mitiak punuk-punuk pakai teknologi moden dua subah projek pimuruah tetapot nama pinyudapot rawang. Gapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri dua Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Marco Musen Lamonang iti 100 di Etia naini basa kroja sija. Ionang teknologi digital dekodak telefon pintar tapot turungnya adenai pimuruah belajar teknik-teknik pimuruah moden dua gaya bijuai dan talian. Ia sebeniti takat dua program AgriCorp 2022 di Angkelili suak dak kira 190 naan nyaa. Semadina Opis Pimuruah Sarawak yang ketubu ingin pinurung input pimuruah latihan dua infrastruktur saan nyukong sektor ino. Pingubak komuniti Rawang 200 mesti bekerjasama saan batai pinusah dada. Temenggong Datuk Sri Wan Hamid Edrus Muhammad Nang baru pingubak komuniti mesti arit bidapu ratus sampuan oni isu dan komuniti. Ia nang pendidikan awal biguna saan turung kaban onak muda mit orang debotur saan sunis onu derobih pagu. Ia sebeniti taka program komuniti sejahtera bebas dada di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Kira 270 ketua komuniti, dua ketua kaum KMKK kawasan Nangka suak dan program ni onu ino. Ni bori botang semong bilit di Kampung Long Jekitan Urbaram Marudi Rupok Danghar Opui Ngumi Sumiai. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Dua Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mau terima pimogan bigaut pukul 2.50 minit ngumi. Limoh anggota pakai ni jentera CFRT so balai bomba Dua Penyelamat Marudi mau di nguma hal ino paks tiga pemodo kira moi jam pakai orang balak odak kroja murah opui jok tapon obenai onu iti. Kes ino tong obo report geh nuduk balai polis Marudi. Dengan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna. Report awal tragedi helikopter di Long Lelang ni jakak siap dan tipoh taruh peru onu. Borneo ni jakak namah belon sedia pimonu nog Limbang. Barang belon Limbang ni jakak terima pimonog belon jet. Dan iti abah YFM dari dobo sedia dak Ratna Saimin dobo nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Doh salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Perang Tak Bersama dengan RDMD Band di Perang Tengah Ragu Nijen Asing Bicinta Rabi Sibir Rangan di Bersama KADYFM Beri harap ke Rangan Pujuk Bersama KADYFM Beri dekat pada bersiaran Selamat Anu Minggu ke ya Rangan di Tikah TADG Bersama KADYFM Beri jadi hati ini report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam di ki pegeru sepukur ju isesan teja di ki isesan nuati yang jaka agi ujen di kedu-kedu tepat di Sri Aman Kakapit ke Jerebu di Kuching Serian Samarahan Betong Sarike Sibu Muka Bintulu Miri Kalimbang yang singgung menu jaka agi sebang ribut duduk hijat di kedu-kedu tepat di Soprek bahagian di Sarawak ke Raut Gerumbang asah 0.5 negni meter ke sebang poso barat ngarajui asasmeng neg 20 km ni jam katakah peras anuati ina asah 2.4 neg taru 4 darjah Celsius. Jadi hatina report gaindu so Office Meteorologi Malaysia ia natipus meng 2 jam di ki pegeru sepukurju isesan di jakas ni ke yang berangan di ki bersama isesan anuati sama isesan ke yang berdingan dengan tadi ki bersama tadi Facebook YFM BDA Johnny Oni yang sama berpagi selamat anu minggu 7 neg semua komuniti kampung tersekurat dengan tersek muang dengan Fabian M dengan mbak nedak kampung baki tajung dengan semua pekeping YFM BDA. Okay, kembali lagi neg member GBS Gerumpung Bukar Sadung. Terima kasih ke di dengan ta Ronald Dennis inang sama tugas sama pagi anu minggu dengan semua geng-geng awak dengan pekeping YFMB harap semua sehat selalu tempat berkat kita semua. Terima kasih ke di Peter Kila lagi bersama ta inang sama anu minggu harap sopreng sehat keceria selalu dengan semua pendengar setia YFMB ya. Kadang-kadang kemat di Midesem inang hello geng-geng awak YFMB kabara member-member dikiriki baragi selamat sesangka selamat berapa dingin selamat anu minggu kasih juga terima kasih ke ya nak berdengar dengan adik gig ke like ke share live tak sesat dan ratik terima kasih kasih juga selamat sesat ke di Peter Dios lagi okay, bersama ta Valerian Yen BC dan selamat pagi anu minggu terima kasih Yen lagi okay, bersama ta sesat dan ratik kasih juga di kemat di dengan terbuka timun ke James Pengiran David Ikom lagi okay, bersama ngata Ruth Merrill inang David Ikam dan selamat anu minggu semoga sihat dan murah rezeki terima kasih kas negara Ruth Merrill nang selamat pagi anu minggu dua suap pengajit setia YFM dia dedaki-daki sijak Tuhan berkat suap otak terima kasih berangkat lagi bersama tak sesam nanti jadi mai kemat ngapu kor mai sesam tek ni mun alimba awak kudan tijah tak dapat sesama kedengar program Arab Pimudip so gereja Seventh Day Adventist Parks Bayana tapi pramadi bersama dengan Anthony Newton tingkaris matuk tunggu.